0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
3: National FM, sentiasa di hati.
4: Ya, di sebalik ketegasan dan ketenangan seorang bapa, wujud pengorbanan tanpa batas yang jarang diceritakan. Dan mereka sebenarnya menyembunyikan lelah mereka demi nak memastikan kebahagiaan dan juga keperluan keluarga sentiasa diutamakan. Jadi hari ini, sama-sama jom kita zahirkan rasa penghargaan kita, perlukan dan juga doa buat insan yang bergelar bapa, ayah, walid, papa atau apa sahaja panggilan yang telah pun mencorakkan kehidupan kita semua ini dengan penuh dedikasi. Jadi selamat Hari Bapa untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini, dan pastinya saya Izzel akan terus teman anda sehingga ke pukul 12:30 hari nanti menerusi Nasional Hujung Minggu. Jadi kejap lagi kita akan ikuti Gol Dunia dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional Hujung Minggu.

0: gol terpantas, Samba Joga Bonito. Hanya satu peluang diperlukan untuk meledakkan gol yang akhirnya menjadi pemisah antara dua pasukan. Matias Galarza menjaringkan gol terpantas kejohanan setakat ini. Beliau menjaringkan gol tersebut seawal saat ke-64.
1: It's the fastest goal of the tournament and it has been scored by Matias Galarza.
0: Dengan jaringan gol tersebut, Turki tumpas 0-1 pada Paraguay dan dengan kalah 2 perlawanan bermakna pulang awal dan menutup kempen Piala Dunia kali ini. Brazil kembali bersamba dan berjoga bonito dengan menewaskan Haiti dengan keputusan 3-0. Dua gol pasukan Brazil dijaringkan oleh pemain sensasi Manchester United, Matias Cunha, dan juga satu lagi oleh Vinicius Junior.
1: Stepping into the box, cutting inside, going for the far post, and on the rebound, Cunha's right there, but the defender cuts it off, and unfortunately the ball goes in the goal. Vinicius Junior slips it through, and fired into the roof of the net. There's no doubt this time, Cunha has the goal, Brazil have two. Vinny Junior's in, and Brazil have three. They're starting to samba in Philadelphia, and Vinny Junior has his second goal.
0: Tiga mata penting ini meletakkan skuad kendalian Carlo Ancelotti kembali dalam landasan tepat untuk kepusingan kalah mati dan Brazil seterusnya akan melengkapkan jadual peringkat kumpulan menentang Scotland.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
4: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang ketiga. Tugasan saya, Ezel, menemani anda. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan kami di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan di mana saja yang dapat mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Jadi, ada yang dah bersarapan ke pagi ini? Selamat bersarapan, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda yang dah bangun pagi, kan? Ada yang masih lagi tidur. Kalau tidur tak dapatlah dengar, kan? Tapi kalau ada yang baru saja bangun tidur, dengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan apa pun yang anda lakukan, sentiasa kita jaga diri kita, keluarga kita dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Okey? Dan bila kita bercerita ataupun bercakap bab makanan ni, kan? Sebenarnya keselamatan makanan ni bermula dari cara pengendalian, penyediaan dan juga penyimpanan makanan dengan cara yang selamat bagi mengelakkan pencemaran makanan dan mencegah penyakit bawaan makanan. Jadi ada 5 kunci keselamatan makanan yang perlu kita semua ikuti untuk nak mengelakkan berlakunya kemudaratan kesihatan yang berpunca dari makanan. Yang pertama, kena basuh tangan sebelum anda mengendalikan makanan. Okey. Yang keduanya, asingkan makanan mentah dan yang telah dimasak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, anda kena masak dan juga panaskan semula makanan dengan betul. Janganlah masak, janganlah panaskan sekejap je, lepas tu makan. Tak boleh, eh. Dan pastikan simpan makanan pada suhu yang selamat. Itu yang yang keempat lah. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, sentiasa gunakan air bersih untuk memasak. Jadi ada 5 kunci keselamatan makanan ni. Ini yang paling asas lah, yang paling utama. Yang tadi saya kata, basuh tangan, asingkan makanan mentah, masak ataupun panaskan dengan betul, simpan makanan pada suhu yang selamat dan juga gunakan air bersih untuk memasak. Kena ingat kunci ini, 5 kunci keselamatan ini untuk anda mengelakkan dari berlakunya kemudaratan kesihatan. Okey. Dan kita nak berhibur untuk waktu ketiga tugasan saya menemani anda, insyaAllah. Ini dia, kita nak berdangdut seketika pagi pagi ini, kan. Kita nak kata-kata segar-segarkan mata kita. Kita nak regangkan otot-otot kita. Apa kata kita dengarkan lagu ini, Dak Dik Duk 3.0, persembahan dari Haiza untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Waktu sekarang pukul 8:46 minit pagi waktu ini, dan hari ini hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijri. Dan selamat hari bapa lah kepada bapa-bapa di seluruh Malaysia, di seluruh dunia. Dan pastinya saya dah wawarkan kepada anda juga, kepada anda yang nak hantarkan ucapan dan sebagainya, bolehlah hantarkan ucapan di ruangan komen dekat gambar saya tu. Saya dah kongsikan di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan, mungkin ada ucapan untuk hari bapa dan sebagainya, untuk ayah-ayah anda, bapa anda. Bolehlah kan kita selit-selit hari ini, kerana hari ini merupakan hari yang istimewa lah kepada bapa-bapa di seluruh dunia. Dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Marsa Saleh, katanya Assalamualaikum Izzel. Waalaikumsalam Marsa Saleh, selamat pagi, katanya selamat bertugas dan selamat berhujung minggu, semoga tugas lancar dan segala urusan dipermudahkan dengan perkongsian informasi terkini, berita yang sahih, di samping menyiarkan lagu-lagu terbaik yang sangat menghiburkan, katanya selamat berhujung minggu sahabat dan juga rakan pendengar setia National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga kita ada siapa ni, Siti Salwah, salam hujung minggu, katanya in the house, selamat pagi, alhamdulillah kembali lagi bersiaran di Konti Nasional FM. Siti Salwah dari Kedah, hadir terbaik layan nasional dari hari Ahad 6 hingga 12:30 hari sambil sarapan pagi, katanya kuih tiaw goreng, air milo, letak nestem, tetap on radio.

pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi kejap je kan, pejam celik dah nak pukul 9 pagi dan saya akan terus teman anda kejap lagi selepas itu nanti dengan banyak lagi perkongsian yang bakal dikongsikan di ruang udara. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia Kugiran Mazdo untuk anda semua, kasih dan sayang Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling hormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganti bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun catut. Jadi, skenario kita ni yang dulu kita sebut data lewat lahir. Sebab apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia. Perkahwinan tidak berlaku. Jadi, anak tidak dapat berkenggara. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah. Keluarga tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport, ataupun isterinya overstay, ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaft melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di National FM.
3: Okey, baik, kembali lagi waktu ini seperti biasa Kopi Bola Pagi untuk anda semua yang setia mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. 9.15 minit pagi waktu ini, saya Izan masih lagi terus teman anda dan seperti biasa selamat pagi diucapkan kepada semua pencinta bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 dan semestinya terus menyajikan aksi panas dan juga drama yang menarik. Dan pagi ini kita dapat tengok ataupun kita lihat perkembangan terkini kumpulan E dan F yang semakin sengit dengan beberapa pasukan besar mula menunjukkan taring untuk memburu slot ke pusingan seterusnya. Dan Belanda menjadi pasukan paling mencuri tumpuan apabila membelasah Sweden 5-1 dalam aksi kumpulan F. Brian Brobby dan Cody Gakpo. Cody Gakpo masing-masing meledak 2 gol untuk memastikan Orangnya meraih kemenangan besar. Kekalahan ini mengejutkan ramai kerana Sweden sebelum ini menang bergaya 5-1 ke atas Tunisia. Dan satu lagi perlawanan hangat menyaksikan Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1. Walaupun Ivory Coast cuba bangkit melalui ancaman Amad Diallo, pengalaman dan disiplin taktikal Jerman memastikan 3 mata berharga menjadi milik mereka. Dan kemenangan ini meletakkan Jerman hampir pasti ke pusingan seterusnya selepas sebelum ini membelasah Curaçao 7-1. Dan antara isu hangat pagi ini, ramai peminat mula bercakap mengenai ketajaman jentera serangan Belanda yang kembali meledak selepas seri 2 sama dengan Jepun dalam aksi pertama. Dan dalam masa sama, tekanan kini berada di bahu Sweden dan Ivory Coast yang perlu mencari kepuasan keputusan positif dalam baki perlawanan kumpulan. Dan sementara itu, ketika ini satu lagi aksi kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao baru saja berlangsung dan keputusan rasmi masih menanti pengesahan. Dan Ecuador wajib menang selepas tewas 0-1 kepada Ivory Coast, manakala Curaçao pula cuba bangkit daripada kekalahan besar 1-7 kepada Jerman. Dan tengah hari nanti tumpuan beralih ke kumpulan F apabila Tunisia bakal berdepan Jepun. Dan Jepun yang berjaya mengikat Belanda 2-1 dilihat mempunyai kelebihan moral, namun Tunisia pasti mahu menebus kekalahan besar kepada Sweden dalam aksi pembukaan. Dan tahukah anda, dengan kemenangan 5-1 ke atas Sweden, Belanda kini menjadi antara pasukan dengan jumlah jaringan tertinggi dalam kumpulan F. Jika terus konsisten, Orangnya boleh muncul antara pencabar serius untuk gelaran juara dunia kali ini. Itu dia tadi saudara, perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan semestinya kita akan nantikan keputusan penuh Ecuador menentang Curaçao serta aksi Tunisia bertemu Jepun yang bakal menentukan hala tuju kumpulan F. Jadi untuk anda mengetahui yang terkini, teruskan bersama dengan Nasional FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada penerbit Visa yang menyediakan kopi bola pagi untuk edisi hari ini 21 Jun 2026. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pagi anda lebih meriah bersama kopi bola pagi di Nasional FM.

Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun seorang. Suka dari seorang-seorang, hidup pun macam seorang, takde nak panggil sayang, kesian semua seorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka drive sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Piala Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena Sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Ha? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: National FM, sentiasa di hati.
2: Okey, baik, kembali di jam yang keempat. Seperti biasa, saya akan teman anda sehingga ke pukul 12.30 hari nanti, 6 jam di udara menerusi Nasional Hujung Minggu. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda yang masih lagi setia dengarkan Nasional FM. Tak kiralah dengarkan di telefon pintar ataupun di radio, dalam kereta yang tengah memandu tu kan. Hati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda pada waktu ini. Okey. Dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita yang banyak menghantarkan komen-komen, ucapan dan sebagainya di ruangan komen. Nak ucapkan terima kasih kepada Mama Ila Labu. Katanya selamat pagi DJ Ezra, selamat bertugas. Pendek je ucapan dia. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Nuriwi. Seperti biasalah menghantarkan pantun. Jadi saya bacalah kan, untuk tidak menghampakan Nuriwi. Saya baca pat-pat siku lipat hari ini hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Kena. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Ahmad II. Assalamualaikum semuanya. Katanya Muhammad Zikri, Haziq Hamdan. Dan kita ada James Pengiran. Cik Su pun ada. Assalamualaikum. Selamat pagi Ezel. Selamat pagi juga kepada Cik Su. Juga kita ada Cik Su ni tadi daripada Felda Guar Napai, Citra Kedah. Terima kasih. Juga kita ada tidak ketinggalan Zainab Husin. Assalamualaikum. Selamat bertugas Ezel. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Nurul Hanan menghantarkan gambar love. Cinta banyak tu. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas di hujung minggu Ahad di Nasional FM, sentiasa di hati 6.12. Terima kasih Nurul Hanan. Juga kita ada Zubir Bujang. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat Kak Eza. Waalaikumsalam juga. Selamat hujung minggu kepada Zubir Bujang. Katanya semoga Allah memberi kesembuhan yang cepat buat Kak Eza. Saya dah sembuh dah, insyaAllah. Ada orang kata apa, lain sikit lah kan suara saya ni. Katanya semoga dipermudahkan urusan buat Kak Ezra juga. Amin. Selamat bertugas buat Kak Ezra. Terima kasih Zubir di atas keprihatinan anda. Tahu je kan, dengar je suara saya ni lain sikit. Sayang sikit je lah, tak lagi banyak pun. Terima kasih Zubir. Kita ada juga Salwati Ibrahim. Assalamualaikum DJ Ezra. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Alhamdulillah katanya. Selamat pagi semua sahabat-sahabat dan pendengar setia Nasional FM. Selamat berhari minggu. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Salwati. Macam pantun pula kan. Okey, baiklah. Dan ada ramai lagi yang saya nak bacakan. Jadi anda terus hantarkan. Mungkin ada ucapan untuk kata apa, hari bapa. Seperti hari bapa hari ini. Jadi terus hantarkan. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan, saya akan bacakan satu persatu di ruang udara. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi hari ini. Ini persembahan daripada Nadif Basalamah Aziz Harun dan juga Aisyah. Kota ini tak sama tanpamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baru saja berlalu lagu gabungan Faizal Tahir dan juga Mimpi. Bila sampai waktu untuk anda semua menghampiri 9.46 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan kami. Dan kalau anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke udara di National FM, anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda menerusi pilihan bersama 2.0. Posternya sudah pun dikongsikan di laman Facebook kami. Anda boleh hantarkan menerusi ruangan komen, letakkan nama anda, nama penyanyi dan juga tajuk lagu yang anda nak dengar, dan semestinya 2 pilihan lagu untuk setiap permintaan. Dan lagu-lagu permintaan anda nanti akan kami keudarakan setiap malam pukul 9 malam hingga pukul 12.30 malam menerusi pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kejap lagi tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita ringkas yang akan kami bawakan seperti biasa dari pusat berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM.

bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Bait Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hat Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi madam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Congo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah kepusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: National FM, sentiasa di hati.
3: Okey, baik, kembali di jam yang kelima. Tugasan saya, Ezel, menemani anda di ruang udara Nasional Hujung Minggu. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua yang baru bangun. Selamat selamat hari minggu diucapkan. Dan teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan semestinya kejap lagi kita akan dapatkan laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan penolong pengarah operasi Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik. Dan pastinya saya akan terus teman anda dengan info-info terkini, dan juga saya akan bacakan juga ucapan anda satu persatu, okay, di ruang udara. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia lagu untuk anda di jam yang kelima tugasan saya ini, Fantasia Muslim Cinta, persembahan daripada Iwan, membawa kita ke pukul 10:10 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, waktu sekarang pukul 10.34 minit pagi waktu ini. Dan pastinya saya masih lagi terus teman anda, Nina Sunala FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Dan pastinya hari ini hari Ahad, 21 Jun 2026. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja hendaknya. Dan tidak ketinggalan juga, kami di Nina Sunala FM nak mengucapkan selamat hari dua apa lah, kepada semua bapa yang sentiasa biasa memimpin dengan teladan, mendidik dengan hikmah dan juga menyayangi dengan penuh keikhlasan. Jadi semoga ayah-ayah kita semua ni terus dikurniakan kesihatan yang baik, kekuatan juga kebahagiaan bersama dengan keluarga yang tercinta. Okey. Dan saya nak menyapa kembali lah, rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Salwati Ibrahim, katanya assalamualaikum, selamat bertugas. Alhamdulillah, selamat pagi semua sahabat-sahabat pendengar setia National FM. Selamat berhari minggu, semoga sihat dan juga ceria-ceria selalu. Kita ada juga Bia-Bia, katanya semoga ceria, selamat bertugas katanya untuk kita. Selamat berhujung minggu kepada rakan pendengar National FM, terima kasih. Juga kita ada Ainul Jaafar EJ, dan tidak ketinggalan kita ada Marina Wati, katanya assalamualaikum, selamat berhujung minggu. DJ Eza, waalaikumsalam, dan semua sahabat setia National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini, diberi kesihatan yang baik-baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Katanya layan National hujung minggu dan info-info yang sahih dan lagu-lagu terbaik lagi mantap. Terima kasih. Juga kita ada Solehadin, Sofia Darus, juga tidak ketinggalan Tantari dan Mas Mira. Juga kita ada Aziz Muhammad Tahir, Kak Aziz kita, katanya assalamualaikum. Hai DJ Eza, waalaikumsalam. Hai Kak Aziz, selamat bersiaran Keluang Johor hadir, jauh tu, di selatan tanah air. Katanya DJ Eza okey ke tu, suara lain macam je, suara seksi-seksi sikit pagi ni. Apa-apa pun, moga yang baik-baik semuanya. Katanya salam hujung minggu buat semua pendengar setia National FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Aziz. Juga kita ada Ita Rozaya, seperti biasa Sumandak Sabah kita. Salam pagi yang ceria, katanya bersama DJ Ezel dalam Nasional hujung minggu. Salam bola. Aduh, tiga kali bola ni buat semua sahabat Nasional FM. Ada yang belum bangun dari tidur ke tu, katanya bangunlah, malas nak buat sarapan, pergi je restoran mamak, makan roti canai atau restoran Pak Jawa, makan mutabak Jawa. Okey, katanya Ita ni makan mutabak Jawa pagi ni. Terima kasih Ita Rozaya. Juga kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Salih Jahpiai, Timbul Tawau, juga Ana Murni, dan siapa lagi, Rosidah Safil, Agustina Agon dari Kuching Sarawak, Sadin, Astani Patola. Dia nak bagi ucapan dengan gambarnya bersama anaknya, katanya selamat hari bapa, sehebat kasih bapa. Comel gambar anak kan. Anak dan bapa sama comel. Kita ada juga Ford Ranger, katanya assalamualaikum, selamat pagi minggu DJ terbaik, terima kasih. Juga ada lagi, saya nak bacakan katanya ucapan-ucapan untuk hari bapa ni, sebenarnya dengan hari bapa hari ni, tetapi kita nak layan dulu lagu-lagu yang saya dah susun untuk anda semua. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, inilah dia National FM. He's a one, he's a two, he's a

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, saudara, kasih sayang seorang ayah bukan hanya tentang melindungi tetapi juga tentang hadir dalam setiap detik kehidupan anak yang disayangi. Dan kalau anda tak ke mana-mana,

Dan filem ini juga mengangkat makna sebenar tanggungjawab seorang bapa dalam nak membentuk kehidupan seorang anak. Jadi kepada anda semua yang berkelapangan, boleh sama-sama kita tonton bersama dengan keluarga drama dan juga telefilm istimewa ini sempena dengan Hari Bapa 2026 Cita pada pukul 9 malam ini, hari Ahad 9 malam di TV2. Dan teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama kami, Nasional FM.

0: sebelumnya.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Corona FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali di jam yang terakhir tugasan saya, Ezra, menemani anda menerusi nasional hujung minggu. Dan suka saya kongsikan dengan anda info semasa pada pagi ini yang saya peroleh dari laman portal berita RTM. Festival Belia semarak penglibatan anak muda. 30 acara memeriahkan sambutan Festival Belia di Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu 2026 yang berlangsung 2 hari bermula Jumaat lepas. Dan edisi kali ini mencapai matlamatnya dengan menyasarkan pelbagai lapisan masyarakat luar bandar. Jelas Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu, Mukri Mahmud berkata, memilih Kuala Telemong di Hulu Terengganu selaku tuan rumah kali ini, dan pemilihan lokasi ini bermatlamat merapatkan jurang antara belia luar bandar agar mereka sama-sama menyemarakkan aktiviti dengan lebih progresif. Beliau berkata penganjuran berbentuk karnival ini juga melibatkan penyertaan komuniti orang asli. Dan berita seterusnya, kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antara rizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam landskap tenaga global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran dalam X memaklumkan ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Perdana Menteri berkata lawatan rasmi 2 hari bermula 18 hingga 19 Jun ke negara Asia Tengah itu juga turut menyaksikan pemeteraian pelbagai dokumen kerjasama melibatkan bidang pendidikan, latihan diplomatik, penerbangan, sains dan pembangunan modal insan. Dan berita seterusnya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melaporkan satu gempa bumi berkekuatan 3.3 pada skala Richter berlaku di perairan Batu Pahat Johor pada pukul 1.17 pagi tadi. Menerusi hantaran dalam Facebook, Met Malaysia memaklumkan pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Gegaran mungkin dirasai di kawasan sekitar Batu Pahat Johor, dan Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan ini. Jabatan itu turut memohon penduduk sekitar yang merasai gegaran akibat gempa itu agar mengisi borang soal selidik pada pautan yang dikongsikan di laman Facebook Met Malaysia. Dan terima kasih kepada berita RTM yang berkongsi tentang portal berita RTM yang saya kongsikan kepada anda semua. Dan terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali lagi Wang Tu ini 11.20 minit pagi. Itu dia joget siapa dia membawa kita ke pukul 11.20 minit pagi. Siapa dia? Dia. Saya dah nampak dah dia, dia. Dia tu siapa? Dia tu dia Nawai lah. Siapa lagi? Kejap lagi dia akan teman anda lah menerusi Nasional hujung minggu 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang nanti. Mengambil alih tugasan saya. Tapi saya belum lagi berakhir. Ada lagi masa saya setengah jam lagi insyaAllah. Dan pastinya saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Sebenarnya dengan hari bapa hari ini, ada yang hantarkan ucapan selamat hari bapa. Ini dari Sweet Spice Kitchen. Assalamualaikum Eza. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat hari bapa pada semua ayah di dunia. Kepada yang tiada, kita sedekahkan Al-Fatihah. Betul tu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga Aniza Samin, katanya assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Di Nasional hujung minggu 6 hingga 12 tengah hari di Nasional FM sentiasa di hati. Katanya terima kasih untuk info terkini, berita semasa serta lagu best. Katanya hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Katanya cuaca panas terik dan juga berbahang. Okey. Dan siapa lagi ya? Santalia Beruas. Terima kasih juga. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu. Muhammad pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi katanya. Waalaikumsalam Muhammad, selamat bertugas. Katanya Muhammad dari Sungai Petani Kedah, hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan. Sambil mendengar Radio Nasional FM terbaik katanya. Selamat bertugas Encik Muhammad. Juga kita ada Zakaria Sulaiman, katanya selamat bertugas. Nasional FM sentiasa di hati. Dan katanya Happy Father's Day kepada semua bapak-bapak, abah-abah, ayah-ayah di seluruh Malaysia yang mendengarkan waktu ini. Terima kasih Zakaria. Kita ada juga Khadijah Muhammad Amin, juga tidak ketinggalan Liu San Liu seperti biasa. Muhammad Hishamuddin katanya assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam dan semua pendengar setia Nasional FM, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga semua sihat dan ceria sambil bersantai cuti di hujung minggu. Dari Ipoh katanya hadir setia menemani DJ Eza, katanya berkonti siaran dengan lagu-lagu yang best dan maklumat yang terkini, mantap dan terbaik. Terima kasih mendengarkan. Dan saya akan bacakan lagi beberapa ucapan untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak berhibur seketika dengan lagu ini untuk anda semua. Ini dia untuk ayah dan juga ibu lah untuk anda semua di Nasional FM. Ini dia persembahan daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, ayah dan ibu. Untuk anda semua, Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, 11.35 minit pagi waktu ini. Saya Izzam masih lagi teman anda di minit-minit akhir tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua. Dan pastinya saya akan teman anda sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Dan selepas 12.30 hari, rakan tugas saya dah pun bersiap sedia. Tak sabar-sabar. Dengar tak jeritan? Itu bukan jeritan batin tu. Memang jerita zahir tu. Diana Wai nanti akan teman anda. Jadi anda kena bersiap sedia. Banyak yang akan dikongsikan bersama-sama dengan anda. Dan jangan lupa untuk anda saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 kejap lagi pukul 12.30 hari, insyaAllah, di saluran TV OK dan juga RTM Click. Perlawanan di antara Jepun menentang Tunisia. Jadi untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami juga di National FM sebagai radio utama bahasa Melayu. Dan saya nak kembali menyapa rakan-rakan kita ni di Facebook rasmi sementara berbaki masa yang ada ni, macam perlawanan bola pula kan. Kita dah baca ucapan ini dari Saratok di Bumi Kenyalang, katanya Elbiana Rosi Rosi Liana Lia. Dari Saratok katanya ni, di Bumi Kenyalang, pagi berseri, suhu sejuk berakhir, hari panas sudah mula. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Selamat bertugas DJ Ezel. Selamat berkonti di National FM. Ni tak tahulah nak kata pantun ke, puisi ke, macam mana eh. Okay, terima kasih juga. Kita ada Richard Joseph, katanya selamat pagi, sentiasa semoga sihat-sihat sentiasa, sihat walafiat, ceri-ceri selalu, selamat hari minggu. Hasnur Rizal pun ada, selamat bertugas, salam hujung minggu bersama dengan DJ Ezel, National FM sentiasa di hati. Katanya jalan-jalan bersama keluarga, eratkan silaturahim, alhamdulillah, jom santai, katanya. Terima kasih Hasnur Rizal. Kita ada juga Princess Su, katanya hai semua, selamat Hari Bapa Sedunia 2026, National FM sentiasa di hati. Terima kasih Princess Su. Kita ada juga tidak ketinggalan Muhammad Muhaimin, katanya assalamualaikum DJ Azim, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12.30 hari nanti, insyaAllah. Jadi teruskan mendengarkan kami. Ini dia lagu untuk anda. Kita layan lagu-lagu retro untuk jam yang terakhir tugasan saya ini. Ini dia persembahan dari Gingerbread, lagu Jiwa-Jiwa, National FM.

0: meraih Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

ditemani oleh Diana Wai untuk 6 jam yang berikutnya, 12.30 hingga pukul 6 petang nanti. Jadi untuk itu, saya Ezel mengundurkan diri. Tetapi sebelum itu, saya nak ucapkan kepada anda semua selamat menyambut Hari Bapa untuk tahun 2026 yang bertemakan Sehebat Kasih Bapa. Sambutan ini sebenarnya menghargai jasa, pengorbanan dan juga kasih sayang seorang bapa yang sentiasa menjadi pelindung, pembimbing serta inspirasi kepada keluarga. Jadi selamat Hari Bapa kepada semua insan yang bergelar bapa yang mendengarkan waktu ini. Terima kasih di atas segala pengorbanan dan juga kasih sayang yang tidak ternilai. Assalamualaikum, jaga diri. Bye-bye. Thank you everybody. This is National FM.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Okey, terus bersama dengan kami, stesen utama untuk Bahasa Melayu bagi Piala Dunia 2026. Satu suara sejuta sorakan semestinya untuk kita bawakan kepada anda perkembangan untuk Piala Dunia. Sekarang ini kalau anda sedang tonton di saluran TV, okey. Pada minit keempat, Daichi Kamada terus menjaringkan gol bagi pasukan Jepun. Bayangkan baru saja mula separuh masa yang pertama, minit keempat, Jepun terus sahaja berjaya membolosi gawang Tunisia menerusi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, saya terlalu teruja untuk kongsikan kepada anda. Sekarang ini sedang berlangsung di TV OK. Okay, jadi selamat tengah hari semua. Dian Awai akan teman anda untuk hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026, bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijri. InsyaAllah akan bersama dengan anda 6 jam sehinggalah ke pukul 6 petang nanti dengan banyak lagu-lagu terbaik, pengisian, ada tetamu. Dan juga terima kasih kepada Ezel. Hati-hati memandu Ezel, saya pesan kat dia tadi, Ezel. Kalau ngantuk patah balik tau teman saya. Gelak je dia. Okey, jadi semua hati-hati juga ketika memandu. Kita nak beri bonus ketika untuk buka jam ini. Datuk Sri Siti Nurhaliza, kita akan bersama. Lagu yang pernah popular pada tahun 1990.

0: Minit Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Baik, kembali bertemankan saya Diana Wai. Jam yang pertama 12.31 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Selamat menjamu selera santai-santai hujung minggu hari ini. Hari Ahad 21 Jun 2026. Hari ini mungkin ada yang sibuk nak buat kejutan. Bukan saja sebab nak surprise untuk hari lahir, tapi juga hari ini nak buat kejutan untuk siapa lagi kalau bukan, kalau perempuan ni kan, anak-anak perempuan ni biasanya dia akan cakap cinta pertama dia ialah ayah. Okay, jadi selamat hari bapa 2026 kepada semua yang bergelar bapa, ayah, papa, daddy, abah, abi, baba, dan banyaklah gelaran yang biasanya kita dekat Malaysia ni akan panggil kan, untuk ayah kita yang banyak berkorban, bertanggungjawab, penuh dengan kesabaran, keluar mencari rezeki demi untuk nak kenyangkan perut anak-anak, isteri kan. Jadi selamat hari bapa, semoga semua pengorbanan ayah kita ni akan diberikan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi siapa nak bagi ucapan untuk hari bapa, boleh terus saja ke Facebook Live, ke Facebook kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi selamat menyambut hari bapa, pastinya sehebat kasih bapa untuk tahun 2026. Jadi bapa-bapa semua, ini dia KRU, anda memang luar biasa. Nasional FM.

0: Pernah tak rasa dada sesak tapi tak tahu nak luah pada siapa? Cinta yang tak kesampaian, rindu yang tak bersapa, kecewa yang mencengkam, rasa gembira yang tiada tara, doa yang termakbul, kurnia yang tak terjangka tapi tak tahu nak kongsi dengan siapa? Geng Kakak Petang kan ada? Kami sedia mendengar pelbagai rasa yang anda ingin kongsikan. Luahan Kakak Abang, Isnin hingga Jumaat.
1: Semuanya bersama Geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.

Baik, tadi Anis Suraya hadirlah kasih membawa kita ke pukul 12.44 tengah hari. Selamat menjamu selera untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana saja anda berada, kemana saja destinasinya hujung minggu ni. Alhamdulillah, hari ni kira macam cantik jugalah. Hujung minggu kan, hari Ahad. Lepas tu hari ni pula jatuh kepada tarikh 21 Jun ni, hari bapa. Jadi boleh bawa lah bapa kita ke, ataupun suami kita ke, ataupun mungkin keluarga kita ke, siapa-siapalah yang bergelar bapa. Atau mungkin ada yang mengambil anak angkat pun bergelar bapa juga. Itu satu pekerjaan yang sangat-sangat murni. Okey, anda pun bergelar bapa juga kepada anak-anak yang dijaga. Itu adalah amanah. Kena bangga dengan apa yang kita buat. Moga-moga akan dapat ganjaran yang sebaiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sofia Darus, Tante Arimas Mira, lepas tu Aziz Tahir, Ita Rozaya, Salija Pai, Pak Yul, Ana Morni. Selamat pagi, selamat pagi pula, selamat tengah hari untuk anda semua juga yang berada di Brunei, Singapura, dan di mana saja anda dengar kami. Tak kiralah menerusi frekuensi ke, menerusi RTM klik ke, anda memang terbaik sebab sentiasa setia bersama dengan kami di Nasional FM. Memang tak rugi. Sebab apa? Sebab kami adalah radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia juga 2026 FIFA. Kalau tengok sekarang ni sedang berlangsung, menghampiri minit-minit akhir untuk separuh masa pertama. Dah minit yang ke-44 dah sekarang ni. Nampaknya Jepun mendahului dengan 2-0 menentang Tunisia untuk kumpulan F, yang mana minit ke-4 tadi jaringan berjaya dilakukan oleh Daichi Kamada, dan pada minit ke-31 oleh Ayasi Ueda. Itu antara perkembangan awal untuk separuh masa pertama. Nanti kita tengok pula macam mana aksi Tunisia. Adakah akan cuba membalas balik jaringan berjaya ataupun tidak membolosi gawang Jepun untuk minit yang kedua, separuh masa yang kedua. Okey, jom kita nak bagi laluan untuk utama satu tengah hari. Saya akan kembali di jam yang kedua. Tila dengan lagunya Rayla, Nasional FM.

0: Ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antara rizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendali senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zar Sofia, telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seseorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podikson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eloy Rum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Mannschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Jorge Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rezerv gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 91.1.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN
2: Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Jam kedua Diana Wai masih lagi di sini untuk teman anda, insyaAllah hingga pukul 6 petang nanti, 1.13 minit tengah hari. Selamat Hari Bapa buat semua yang bergelar bapa di dunia ini untuk tahun 2026. Sehebat kasih bapa. Sambil itu saya nak kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1447 Hijriah. Bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.18 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.11, Kuantan 1.12 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan 1.15, begitu juga dengan Bandaraya Melaka 1.15 minit tengah hari, Johor Baru 1.9 minit tengah hari, Seremban 1.17, Ipoh Perak 1.20 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 1.23 minit tengah hari. Manakala telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu solat fardu zuhur pada 12.20 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.23 minit tengah hari dan di Kuching Sarawak 12.44 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, oi bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa puri ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: sehari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Kembali bertemankan saya, Dia Nawai, untuk jam yang kedua. 1.18 minit tengah hari tadi dah pun berkumandang azan Zuhur untuk anda berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Jadi selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Jangan lupa untuk kita terus doakan juga saudara kita yang berada di Palestin. Dan hari ini adalah hari bapa untuk tahun 2026. Sehebat kasih bapa. Jadi sambil itu boleh doakan jugalah untuk ketua keluarga kita, tulang belakang kita, cinta pertama kita. Sebab kita tahu kasih ayah ni sepanjang hayat. Kalau ibu ni kunci ke syurga, ayah ni pun sama juga sebenarnya. Redha ayah tu sangat penting untuk kita terus berjaya dalam hidup kita di dunia dan juga akhirat. Jadi anda boleh titipkan, sampaikan ucapan anda terus saja ke Facebook rasmi Nasional FM. Ada gambar saya dekat situ. Boleh hantarkan ucapan anda, nanti saya akan bacakan. Okay, kekal bersama kami Nasional FM.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
5: Gol terpantas, Samba Joga Bonito. Hanya satu peluang diperlukan untuk meledakkan gol yang akhirnya menjadi pemisah antara dua pasukan. Matias Galarza menjaringkan gol terpantas kejohanan setakat ini. Beliau menjaringkan gol tersebut seawal saat ke-64.
6: It's the fastest goal of the tournament and it has been scored by Matias Galarza.
5: Dengan jaringan gol tersebut, Turkiye tumpas 0-1 pada Paraguay dan dengan kalah 2 perlawanan bermakna pulang awal dan menutup kempen Piala Dunia kali ini. Brazil kembali bersamba dan berjoga bonito dengan menewaskan Haiti dengan keputusan 3-0. Dua gol pasukan Brazil dijaringkan oleh pemain sensasi Manchester United, Matias Cunha, dan juga satu lagi oleh Vinicius Junior.
6: And here's Vinicius Junior stepping into the box, cutting inside, going for the far post, and on the rebound, Cunha's right there, but the defender cuts it off, and unfortunately the ball goes in the goal. Vinicius Junior slips it through.
5: Tiga mata penting ini meletakkan skuad kendalian Carlo Ancelotti kembali dalam landasan tepat untuk kepusingan kalah mati, dan Brazil seterusnya akan melengkapkan jadual peringkat kumpulan menentang Scotland.
3: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan, maka bersoraklah penyokong-penyokong Jepun sebab berjaya menamatkan separuh masa kedua. Okey, dengan 4-0. Kalau anda tengok di saluran TV OK sekarang ini, Nazri Fahmi Syukri sedang bersama dengan tetamu-tetamu jemputan untuk berkongsi analisa tentang perlawanan yang baru saja tamat separuh masa kedua. Okey, Daichi Kamada menjaringkan gol untuk pasukan Jepun pada minit ke-4, minit ke-31 dan minit ke-83 dijaringkan oleh Ayasi Ueda, dan juga minit ke-69 oleh Junya Ito. Keempat-empat jaringan dari pasukan Jepun, maka Tunisia masih lagi perlu meneruskan aksinya pada peringkat seterusnya. Dan ini untuk Grup F. Okey, tahniah kita ucapkan untuk peminat-peminat pasukan Jepun. Dan itu antara perkembangan awal untuk perlawanan yang baru saja berlangsung menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan untuk Suara 34, sekejap nanti sekitar 3.20 minit petang pun kita akan bawakan orang ataupun individu yang cukup sinonim dengan sukan RTM. Siapakah? Sekejap je lagi saya akan kongsikan kepada anda. Tetamunya akan bersama dengan saya, bukan nak gelecek bola, bukan nak tunjuk skill bola, tapi nak berkongsi tentang Piala Dunia 2026. Sambil tu ke Facebook Nasional FM untuk anda hantarkan ucapan anda sempena dengan Hari Bapa 2026. Ini dia Sisi Iman, pesanan ayah anda, Nasional FM.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Okey, jadi Wani Asrita, lagu yang mengangkat nama Wani Asrita untuk terus berdinar di industri tanah air kita, Menahan Rindu. Lagu yang popular sekitar tahun 2016. Jadi selamat petang semuanya, semoga terhibur. Dari pukul 12 tengah hari tadi, saya akan teman anda insyaAllah sehingga pukul 6 petang. Okey, dan pastinya ada banyak perkembangan tentang Piala Dunia. Tadi pun saya dah kongsikan kepada anda dah perlawanan yang baru saja tamat. Jepun menentang Tunisia 4-0. Dan Nazri pun masih tadi baru je selesai juga untuk analisa bersama dengan tetamu menerusi TV saluran OK. Dan esok bermula 12 tengah malam nanti, Spanyol akan menentang Saudi Arabia. Anda boleh tonton juga menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Lepas tu 3 pagi kita ada pasukan Belgium akan menentang Iran. 6 pagi 22 Jun anda dapat saksikan pasukan Uruguay akan menentang Cape Verde. Dan juga 9 pagi esok New Zealand akan bertemu dengan Egypt. Okey, itu antara pasukan-pasukan yang akan beraksi 22 Jun 2026. Terima kasih untuk pendengar kita, Agustina Agon, Boluntung pun ada juga, Rosida Safil. Dia kata selamat hari bapa, Al-Fatihah untuk arwah bapa kita. Okey, Mama Ila Labu, selamat hari bapa kepada semua yang berkelah bapa. Sentiasa dikenang segala jasa dan pengorbanan seorang bapa. Indra Angkasa juga, selamat petang untuk awak. Selamat hari bapa katanya kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Hello juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. 2.47 minit petang, saat petang. Okey, bersedia semua. Lepas ni kita nak bagi laluan untuk berita 3 petang. Dan kembali di jam yang keempat, kita akan bersama dengan tetamu yang cukup dekat di hati saya. Dan pastinya istimewa, memang cukup sinonim juga dengan dunia sukan RTM, iaitu pengacara dan juga pengulas sukan RTM, Jit Zulkifli. Ini menerusi suara 34 puncak prestasi 3.20 minit petang. Sebab yelah, bila sebut tentang pengacara sukan wanita, pastinya RTM melahirkan ramai juga pengulas dan juga pengacara sukan yang terbaik. Hingga baru-baru ni tular, dipuji kerana persiapan mereka, kebolehan mereka. Jadi kami bawakan kepada anda secara istimewa, secara langsung, untuk berkongsi tentang Piala Dunia FIFA 2026, Misi Trofi Dunia. Nanti kita akan live juga di Facebook. Anda boleh share, boleh komen, boleh borak-borak juga dengan Jit Zulkifli. Okay, jom kita berhibur bersama dengan Baby Aisyah, Mabuk Cinta, Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 107.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. BRICS International Malaysia menyambut baik hasil positif lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Rusia dan Turkmenistan, terutamanya untuk memperkukuh keterjaminan tenaga Malaysia bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas ONG serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia dan Presiden Turkmenistan memperlihatkan keupayaan Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang membina dengan blok kuasa besar dunia, pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Kementerian Kewangan sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Timbalan Menterinya Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Seterusnya diberi penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. 1,990 unit pod vape atau rokok elektronik pelbagai perisa dipercayai diseludup dari Thailand dirampas di pengkalan haram tebu Lubuk Gong Rantau Panjang semalam. Nilai rampasan dianggarkan RM199,000. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata produk itu ditemukan dalam beberapa kotak yang tinggalkan di tebing Sungai Golok kira-kira 2.30 petang. Namun tiada tangkapan dilakukan. Di Pasir Mas, 54 pendatang asing tanpa izin didenda antara RM1,000 hingga RM10,000 oleh Mahkamah Station selepas mengaku bersalah atas pertuduhan berkait kesalahan imigresen. Pengakuan itu dibuat ke semua tertuduh yang berusia 19 hingga 56 tahun di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. 38 tertuduh didakwa kena memasuki dan berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah, manakala 10 lagi didakwa kerana tinggal lebih masa. Sukan Piala Dunia 2026, Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam aksi kedua kumpulan F. Gol-gol samurai biru dijaringkan Daichi Kamada, Ayase Uida dan Junyo Ito. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda. Sedikit perkembangan luar negara, darurat diisytiharkan di Los Angeles selepas kebakaran besar di gudang penyimpanan sejuk yang memasuki hari ketiga. Pengisytiharan itu dibuat Datuk Bandar Karen Bass bagi membolehkan pihak berkuasa tempatan mempercepat akses bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Alizadnan dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena Sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Nasional. Baik, kembali di jam yang keempat. Diana Wai masih lagi di sini. Terima kasih. 3-6 minit petang. Okey, selamat petang semuanya. Selamat menyambut Hari Bapa. Ada buat kejutan ke? Kalau rasa macam hari ni nak santai-santai sambil dengar Nasional FM, potong kek dekat rumah, atau nak masak je ke, atau mungkin duduk santai-santai sambil borak-borak tentang yelah, imbau kenangan kan, macam mana ayah dulu nak besarkan kita pun boleh, tak ada masalah. Apa pun, bahagia itu sederhana, kita yang corakkan kebahagiaan kita sendiri. Okey, terima kasih Isham Azuddin. Selamat petang dia. Lepas ada Princess Sue Muhammad Azhar Arharun. Dia kata selamat berhujung minggu, selamat menyambut Hari Bapa kepada semua bapa di mana sahaja anda berada. Terus layan Nasional hujung minggu dengan seleksi lagu yang terbaik. Alhamdulillah. Okey, Yan Steel, Amak II, Tumiem pun ada juga. Soleha, terima kasih, selamat Hari Bapa untuk semua yang bergelar bapa. Biah pun ada. Nora Shikin, terima kasih, selamat Hari Bapa untuk semua yang bergelar bapa. Semoga jadi bapa yang terbaik dan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Okey. Tadi saya dah wawarkan juga 3.20 minit petang untuk suara 34 puncak prestasi. Kita akan bersama dengan pengulas dan juga pengacara sukan RTM yang tak asing lagi, yang cukup sinonim, iaitu Jid Zulkifli. Okay, untuk bercakap tentang FIFA 2026 Messi Trophy Dunia. Kejap lagi kita akan live di Facebook dan juga di TikTok Nasional FM. Okay, kekal bersama kami Nasional FM.
2: Jangan perasaan jangan.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia. Minute Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kini tibalah masanya bersama Suara 34, puncak prestasi di Nasional FM.
3: Okey, kembali bertemankan Diana Wan, ini jam yang keempat. Tadi saya dah war-warkan kita akan bersama dengan pengulas sukan RTM dan juga pengacara tak asing lagi, Jid Zulkifli in the house.
4: Dia. Yeah. Macam lama tak datang ke konti. Jadi hari ni bertugas. Sebab saya sekarang dah kerja tak macam dia punya waktu ni. Bukan okay. Malaysia time tau.
3: AJ. Habis international.
4: International eh. USA, Mexico, apa Canada punya timing lah.
3: Oh, ini sepatutnya waktu tidur ni.
4: Ini waktu, betul. Ini waktu macam nap sekejap. Okay. Sebab kena sambung study lah. Biasa waktu study macam ni lah.
3: Ui, mantap. Okay. Saya cakap terus terang, Jid. Sebagai kawan ni bila baca kan, dekat track tu viral lah kan. Oh, pengacara-pengacara wanita RTM kan, kira mantap lah untuk jadi pengacara, untuk jadi pengulas sukan. Bukan sukan biasa-biasa ni. Ini bukan pingpong cerita ni.
4: Bola
3: ini Piala Dunia 2026.
4: Tapi cabaran dia sebenarnya bila kita tengah buat Piala Dunia, yang bestnya sekali sebab penonton macam netizen dekat track. Kita biasa sekarang ni persidangan netizen adalah di track.
3: Betul.
4: Apa-apa isu buat lah, apa sekalipun, bila keluar tu dia akan dia akan bincang lah kesebutan kita salah ke pronunciation kita apa. Tapi jangan ambil hati tau. Macam sebab? Kita dekat frontliner ni jangan ambil hati. Kadang-kadang kita buat game tu ada 4, bayangkan ada 104 match.
3: Betul.
4: Kita nak kena handle banyak hari-hari lain-lain match kan. So netizen ni sebagai cikgu kita juga kadang-kadang. Dan sebagai baru rujukan sebenarnya.
3: Okay, itu dari side positif lah.
4: Yes, okay. Tapi yang negatif tu okay, kita baca je. Cuma kita kata sorry tu, tapi tak balas semua lah.
3: Yelah.
4: Tak done. Tapi
3: artis kan?
4: Bukan artis lah. Tapi ada je. Yelah, first time dia punya stage yang paling susah untuk kita sebagai host dekat grandstand. Sebab commentary commentary tu maksudnya pengulas lah. Semasa game tu kita ambil English commentary live feed kat sana. So kita sebagai host ni dekat grandstand dengan pandit. Pandit tu adalah mereka yang ada expertise,
3: kepakaran lah.
4: Kepakaran dalam bola sepak. Kadang-kadang ada ex-player, ada pengulas sukan pun ada. Ada penganalisis apa
3: saya
4: semua.
3: Saya nampak pagi tadi Karo Fahmi Apek kan.
4: Tadi saya baru serempak dengan dia. Ada goalkeeper. So macam-macam bidang. So hari-hari awak bertukar pasangan tau. Maksudnya bertukar tim. Hari ni awak dengan pandit ni. Hari ni so chemistry tu kena build up dalam masa sekejap.
3: Tu
4: antara cabaran lah saya rasa untuk di sekali ni.
3: Okey, memang saya cukup bangga sebab satunya sebab awak wanita. Satu lagi
4: walaupun hari bapa
3: tapi banggalah kan. Mungkin bapa pun akan bangga juga dengan dengan adanya anak yang hebat macam ni kan.
4: Dia tak tahu hidup kita tidur tunggalangan di sebalik itulah. Tapi tak apa.
3: Okey, jadi yang petang ni untuk Suara 34 puncak prestasi, kita bawakan Jid Zulkifli untuk kita ambil kehangatan bahang Piala Dunia ni kan. 2024. Jadi penerbit kita 2026. Okay, untuk petang ini InsyaAllah. Dan selaku pengacara wanita, dari segi studinya tu, study tu. Okay, betul. Awak memang peminat bola sepak ataupun tidak sebenarnya?
4: Awak nak saya jaga hati awak ke jaga
3: tak
4: hati
3: saya? Tak, jujur. Ini tentang awak ni.
4: Okay.
3: Jujur.
4: Kalau macam saya tengok Biasanya wanita ni semenjak kita pun dah berumah tangga pun semua, kita ada masa nak peluangkan masa untuk full game, untuk game-game lain.
3: Okay.
4: Tapi kalau kita team yang kita minat, kita akan tengok. Tak apa, kalau tak sempat tengok pun kita akan tengok dia punya result tu je. Tapi untuk Piala Dunia kali ni, jujur saya cakap, saya terpaksa tengok semua sekali match. Walaupun dekat rumah, tidur pun saya akan buka TV. So untuk anda yang terganggu, kata RTM klik apa benda semua tu, minta maaf, saya antara yang memang buka 24 hours. Berebut radio pula apa handphone lain, TV lain, apa semua. Tapi saya suka. Cuma saya memilih untuk katakan semenjak kita dah berumah tangga ni, tak adalah fokus untuk tengok macam dulu.
3: Yalah.
4: Kan.
3: Okey, okey. Jadi itu antara cabaran. Persiapan.
4: Ya.
3: Kalau itu ketika FIFA sedang berlangsung. Kalau sebelum FIFA berlangsung. Aha. Ada tak awak buat persiapan, awak study pemain ni berapa kali dia dah pernah jarikan gol, berapa lagi dia punya ni?
4: Semua. Sebab kita tak dapat jadual lagi waktu sebenarnya tu antara cabaran kita juga. Tapi bila jadual tu dah keluar dan sekarang pun ada kadang-kadang ada perubahan-perubahan last minute. Berubah apa semua. Tu antara cabaran je lah. Kadang kita dah study yang tu. Alamak, dah tukar tim. Alah. Dia macam ni lah. Kadang-kadang ada back to back schedule apa ni untuk jadual perlawanan yang kita kena harungi lah. Macam hari ni saya bertugas. Okay, macam ni lah, pukul 5 pagi kejap lagi saya kena grandstand. Kick off pukul 6 pagi. So habis lebih kurang pukul 9-8.30 pagi. Tidur sekejap dah pukul 12 malam nanti. Tu saya akan live lagi sekali.
3: Wow.
4: So bayangkan sebab ni kadang-kadang ada last minute menggantikan orang kan. Ini antara cabaran kita jugalah. Nampak macam senang. Tapi sebenarnya memang untuk wanita lagi lah cabarannya. Kadang-kadang orang mematikan apa perempuan FOMO lah. Tak kata FOMO. FOMO lah apa FIFA. Tapi untuk wanita walaupun hari apa, saya bagi awak satu keywords. Awak jangan sebut awak tengok FIFA tak? Jangan.
3: Okey, tapi
4: tengok, awak tengok World Cup tak? Abaikan FIFA tu. Kalau nak sebut FIFA World Cup. Jangan sebut FIFA. Tengok FIFA tak? FIFA tu adalah badan yang mengendalikan. Bola. Tahu. Nanti orang tahu kita tengok 4 tahun sekali.
3: Kantoi pula. Okay, kali ni tip dia.
4: Tengok World Cup
3: tak? Sarah, awak tengok ni tak? World Cup tak? Nazi, awak tengok World Cup tak?
4: Jangan sebut macam FIFA.
3: Dia memang follow lah. Okay, siapa nak tengok pengulas dekat pengacara FIFA World Cup 2026, Jit Zulkifli, anda boleh juga ke TikTok Live Nasional FM. Dan juga di FB Live pun kita ada juga. Untuk nak tanya soalan ke tentang World Cup, come on. Jit Zulkifli boleh jawab. Sebabnya yelah, selaku selain daripada RTM sendiri, selaku penyiar rasmi, dan kalau macam Nasional FM ni, selaku stesen radio bahasa Melayu yang utama untuk perkembangan Piala Dunia ni lah. Jadi apa cabaran Jit untuk nak mengendalikan dalam bahasa Melayu, dan mungkin akan ada juga, ada perlu tak nak ada penerangan dalam bahasa Inggeris juga?
4: Dia macam terminologi untuk bahasa apa ni, sukan ni kadang-kadang diizinkan untuk kita gunakan bahasa Inggeris, sebab kadang tak semua bahasa apa, semua translation tu ada
3: kena.
4: Okey, kadang-kadang kita pun pandit pun kadang-kadang ada yang memang pakar dalam bahasa Inggeris. So kita kena menggunakan laras bahasa yang bukan bombastik, yang kita tengok, sebab kita punya pemerhati, peminat sukan, penonton sukan datang daripada latar belakang yang beza. Ada orang nak tengok bola je, dia tak nak tengok pun commentary kita ke kat grandstand ke. Ada orang dia memang akan tengok tactical.
3: Okay,
4: kau punya, kau bincang formation tak apa semua yang yang detail ni lah. Dan ada orang tengok, nak tengok player macam kan, so lah player tu, I memang suka dia, something macam tu lah. So kita kena catch up, gunakan laras bahasa kalau boleh yang orang faham. Awak wanita pun awak dengar pun, oh tu ke, oh ni ke, senang. Sebab kita kita kan saluran apa ni, TV yang membawakan saluran siaran langsung yang utama. Jadi kita kena bawakan mengikut kehendak rakyat. Walaupun tak ada boleh nak macam apa, nak realisasikan baca semua, nak penuhi semua keinginan tersebut, tapi kita guna sehabis baik. Macam tak dapat beri 100 bata, kita bagi 80-70.
3: Okay. janji orang yang tonton tu faham.
4: Okay, faham.
3: Okay, untuk kalau ikutkan pengalaman Jit dalam sukan di RTM ni sebagai pengacara pengulas, dah berapa tahun? Lebih kurang 9
4: lah. Tapi banyaknya multi sport. Maksudnya macam apa, kejohanan-kejohanan besar, Commonwealth, Olimpik apa semua. So kali ni memang fokus Piala Dunia. Dan memang kita bawa semua sekali ni. Dan semua tumpuan mata Rai Malaysia ke kita. Jadi itu tekanan lah. Mula-mula tekanan, tapi lama-lama saya anggap macam takpelah, kita sama-sama belajar.
3: Okay, adakah perjalanan Jit sebagai pengulas dan juga pengacara sukan ni di RTM sendiri jadi bonus untuk bawakan World Cup ni?
4: Betul. Di RTM sini, sebab kita satu-satunya yang menyiarkan apa ni, siaran Piala Dunia ni kan. So ni bonus juga untuk kita lah belajar. Sebab kita pun wanita, kita ada sini-sini kita yang kita boleh jadi sebagai rujukan. Saya berkawan dengan semua media. Jadi bila macam ni, harapan rakan-rakan media utau-utau yang lain dekat luar, mereka juga banyak membantu sebenarnya. Kadang mesej tanya Jit, ada media-media luar lah, yang swasta pun mesej, yang persendirian. Ada yang ni, ini antara sifu-sifu saya yang macam, walaupun kita apa ni, bersaing di luar, tetapi kita bersahabat sebenarnya dalam media. Dan ini adalah salah satu platform untuk saya macam okay, kita apa, expandkan lagi kita punya bakat, tunjukkan lagi, bukan tunjukkan lagi apa lagi kita boleh buat sebagai wanita lagi. Wanita dengan bola ke dalam macam
3: kan, kita tak kena kan,
4: macam tak kena lah, boleh tak tukar apa ni host lelaki, janganlah macam tu, bagi dia peluang dulu.
3: Dia ada stigma, tapi Jit berjaya menghapuskan stigma tu dengan kita ada pengacara wanita lain. Kita ada Nini,
4: kita ada Ifa Azim, kita ada Mia. Dan tu je, kita kami berempat saja. Pandit wanita satu-satunya adalah Azurin, Azurin Mazlan, seorang goalkeeper yang orang ramai tanya dekat thread ataupun media sosial, siapa budak kecil tu? Dia bukan budak kecil,
3: yang bagi tadi pun sama kan?
4: Dia keeper Malaysia yang bermain di Liga India satu ketika dulu, tapi sekarang berehat tengah ACL. Dia goalkeeper Sabah.
3: Okey, baik. Okey, tadi pembukaan kita dah cerita banyak tentang pengalaman Jit dan sebagainya. Okey Jit, lepas kita dengar lagu FIFA 2026 ni, kita nak tahu jugalah dari segi World Cup tu sendiri. Jangkaan pasukan mana menang, pemain kegemaran
4: saya Jit. Kena buat sotong ni.
3: Sotong siapa nak pilih ya? Okey, tapi semuanya sekejap je lagi, kita berehat seketika, kembali lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Dengarkan suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 3.20 minit petang selama 34 minit hanya di...
1: Okey, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bertemankan Diana Wai dan juga Jit Zulkifli.
2: Ya, dua suara hujung minggu.
1: Terima kasih.
2: Thank you so much temankan kami dekat TikTok.
1: Okey, siapa yang nak tengok, nak borak-borak dengan Jit boleh ke TikTok lah. Ada Diati tadi ya?
2: Ada Diati, dia kata Diati rindu dekat Diana Wai.
1: Alang ada lah. Okay, di FB Live pun kita ada juga Jit Zulkifli, pengacara dan juga pengeluar sukan RTM hampir satu dekad lah. Untuk kata apa, memahami sukan RTM sendiri. World Cup ni, awak pun dah ajar saya tadi kan sebut World Cup kan.
2: Yes.
1: Okay, World Cup ni, Jit, anggaran agak-agak awak, kalau awak sendiri ada pilihan empat pilihan utama, siapa
2: awak
1: yang akan ke final?
2: Ni soalan ni saya kena buka saya punya pilihan sebab saya menggunakan apa orang cakap macam talian hayat lah. Risau tak sebab bila kita sebut ni ramai orang yang macam mana boleh kan, kau tekalah betul-betul Jit. Okay lah, saya pilih lah Japan lah. Saya pilih Japan.
1: Okay, tadi pagi tadi dah 4-0 kan? 4-0 dengan Tunisia.
2: Dengan Tunisia ni antara dark horse yang awak rasa, saya rasa boleh apa, boleh pergi sebab kita tengok Asian punya level sekarang ni berbeza. Kalau dulu orang kata boleh cak ayam lah, boleh kena kitai apa semua. Tapi bila dah masuk dalam level sekarang 2026 dengan formula baru apa semua, saya rasa Japan ni antara saya, kalau orang tanya favorite team, Japan.
1: Oh, okay.
2: Tapi saya tak beli lagi lah. Dia faham. Punya apa jersey tu. Itu dah saya elak dah. Dia
1: tapi
2: punya tu.
1: Tapi tak add to cart.
2: Add to cart lah. Tunggu, tunggu.
1: Lagi? Tunggu. Lagi tiga?
2: Lagi tiga. Saya pergi Spain.
1: Okay.
2: Brazil agak klise. Tapi saya pilih juga Brazil. Morocco.
1: Tapi Brazil kalau ikutkan kali terakhir 2002. Jadi juara.
2: Yeah.
1: Adakah harapan untuk 2026 agak-agak? Kalau tengok permainan baru-baru ni lah.
2: Ada harapan juga kalau kita tengok macam beberapa negara lah. Perancis main juga ada, Argentina pun ada, Brazil, kita ada Venezia Junior. Lepas tu kita tengok macam mana satu-satunya yang berhasil dalam edisi bula. Dia macam setiap kali World Cup Brazil tak pernah miss. So maksudnya macam mana ke ni, cuma nasib dia agak tidak baik lah dalam kumpulan. Tapi biasanya apa ni, tim-tim yang kuat ni first game dia macam tu dan dia akan comeback di peringkat yang seterusnya. Sebab kita tengok kelayakan kali ni 12 team untuk top 1 and top 2. Maksudnya ada 32 round 32 tu, maksudnya 1 dan 2 dalam peringkat kumpulan yang layak, mereka akan layak ke peringkat round 32. Tapi mereka yang berada di 8 terbaik selepas itu, yang duduk tempat ketiga tu, masih lagi berpeluang untuk lengkapkan 32 pasukan. Jadi apa-apa boleh berlaku tau. Walaupun awak team terror pun, tapi next kelayakan, maksudnya round seterusnya, apa-apa boleh berlaku. Awak boleh jumpa dengan team yang kuat ataupun team yang sebaliknya, dark horse tadi tu.
1: Dahsyat eh. Antara dark horse awal pembukaan World Cup baru ni, Cape Verde, betul? Setuju?
2: Cape Verde, betul. Dan kemudian kita ada Japan juga. Banyak tau sebenarnya tim-tim yang awak macam tak sangka. Kita tengok Canada pun boleh tahan juga. Tuan rumah, of course lah kita tengok itu. Walaupun ada yang cakap buat apa nak sokong ni, tapi itulah kelebihan bola sepak sekarang. Kita tak suka apa, ataupun tidak, kadang-kadang mereka dah layak. Mexico dah layak untuk kepusingan yang seterusnya. Ada beberapa tim lagi yang masih lagi. Sebab sekarang ni baru round 2. Maksudnya dalam peringkat kumpulan kita kena harungi 3 perlawanan. So sekarang ni masih lagi berlangsung untuk 2 perlawanan. Ada baki lagi 1. So apa-apa peluang masih terbuka. Sebab 1 dengan 2 perlawanan pertama kebanyakannya seri tau. 1 point, 1 point dari setiap kumpulan. Jadi masing-masing macam ni percaturan kena berubah. Brazil pun macam tu juga. Macam-macam lah. Kita tengok kat track tu kan.
1: Yelah,
2: CR7 kemanakah CR7
1: kan? Sebab kata ramai-ramai yang yelah, biasa kalau kita tengok ni sebagai penonton, bila kita mengikuti macam awak sebut awal tadi, bila seseorang tu dia tidak mengikuti pasukan tetapi mengikuti individu
2: lah.
1: Jadi mereka tengok corak permainan Ronaldo agak tak kuat lah kan, dia buat apa berlari kat tengah padang ni kan, macam tak sentuh bola je kan.
2: Betul juga, buat apa dia bawa apa tu. Macam dia nak jaringkan gol untuk diri dia je, bukan bersama dengan pasukan. Itulah komen netizen sekarang. Tapi itulah bola sepak. Itulah bola sepak. Siapa sangka kan dekat league ataupun liga-liga perdana mereka beraksi baik, tapi bila masuk Piala Dunia potensi ataupun prestasi tak nampak seperti di league yang
1: di
2: ada.
1: Di league yang ada bila awak sebut Brazil tadi, saya ingat zaman saya sekolah dulu.
2: Siapakah?
1: Masa tu Roberto Carlos, Ronaldo. Lama kan? Nampak sangat betul, kita macam dah umur siri-siri dah ni.
2: Betul.
1: Jadi bila sebut tentang bila tengok dan juga ingat kenangan zaman kita sekolah tu, maknanya itu adalah player-player yang dah lama. Mereka pun dah tak beraksi dan sebagainya. Ada peralihan permainan player baru kan. Jadi awak rasa dengan adanya pemain-pemain yang baru ni, adakah mereka mampu untuk membawa Piala Dunia ni sama tinggi zaman-zaman Roberto Carlos, Ronaldo, Michael Ballack semua dulu?
2: So maksudnya untuk generasi baru ni, saya rasa untuk Piala 2026 ni dia punya persiapan bukan apa tau. Untuk tahun 2030 banyak tim-tim, kalau tengok pemain-pemain bintang ada, cuma dia banyak lapisan generasi baru, player-player umur 20, ada 19, 20, 21. Sebab persiapan mereka adalah untuk next juga. Maksudnya player ni didedahkan dekat pentas 2026. So 2030 nanti genap tau 100 tahun Piala Dunia. So next Morocco apa semua akan jadi tuan rumah. So dekat situlah nanti kita akan tengok player ni akan zaman peak dia. Maksudnya
1: Lebih matang.
2: Dia dah ada caps yang banyak bila bermain. So ini pentas yang cukup, saya rasa cukup kreatif. Dan banyak juga player-player yang dah menyelah di awal usia yang muda lah untuk 2026 ni.
1: Kiranya untuk Piala Dunia 2026 ni ibarat macam pentas untuk mereka persiapkan diri.
2: Dia macam hospital. Lepas ada orang lahir, apa tu orang tahun depan jumpa, dah pandai lari dah.
1: Dapat dia contoh dinding.
2: Itu stage sekarang ni. Okay. Tapi menarik lah untuk 2026 ni sebab banyak lah benda-benda berlaku. Kalau Qatar 2022 dia punya tu harmoni je. Tapi bila 2026 ni banyak isu-isu yang dekat penempatan, ada ular lah kan. Lepas tu ada yang disekat masuk apa semua, penerbangan kena sekat. Tapi inilah cabaran untuk setiap tim tu berbeza-beza. Tapi saya yang paling best sekali bila macam ni berlaku, baru kita tengok semangat kesukanan bola tu sebenarnya boleh mendiamkan situasi yang berlaku sebelum ini. Ialah maksudnya berperang apa semua. Sekarang ni
1: tumpuan
2: beralih kepada bola. Bayangkan dalam masa 39 hari ini fokus kita adalah cerita mengenai bola.
1: Mengaburi semua isu-isu yang ada. Sebut tentang segala kontroversi tu, undang-undang yang agak ketat juga yang ditetapkan oleh penganjur untuk tahun ini. Komen awak selaku pengulas sukan ni,
2: impact
1: dia adakah mengganggu emosi pemain? Sedangkan macam semalam kan kita tengok tutup mulut kad merah.
2: Jangan kata tu bersin, takut ada orang tanya kan, bersin tak boleh tutup mulut dan lepas ni kan. Dia tengok pada, bagi saya bagus. Sebab mostly kebanyakan apa yang do and don'ts yang diperkenankan untuk 2026 ni, dia maksudnya mengejar masa. Kita sebelum ni suka delay kan, kejap-kejap kan berlakon itu,
1: drama sikit
2: drama sikit, nak delay game ini, nak ambil masa. So mereka nak mempercepatkan masa supaya fix. Dan ini yang perlu kita belajar. Saya rasa mungkin antara stage yang perlu kita amalkan juga dekat kesemua sekali liga-liga yang ada. Ini perkembangan baru sebab berubah lain generasi. Dulu bola sepak zaman moden, inilah dia punya ni. So semua kena biasakan. Tapi yang bestnya Piala Dunia canggih tau. Awak boleh ceritalah mengenai bola tu pun kan. Awak sepak macam mana. So semua detail AI boleh calculate. Tapi tak semua dekat negara lain ada kemudahan tersebut. Betul. Dekat US, dekat negara-negara tuan rumah tiga ni ada benda tu. So apa kata kita tengok meraihkan teknologi tu dengan sebaiknya. Undang-undang is undang-undang. Terima tak terima, dia dah ada.
1: Betul.
2: So boycott lah ataupun macam protes lah, cakap macam mana, terpaksa ikut juga. Tengok semalam kad merah sebab tutup mulut je
1: kan.
2: Sebelum ni tak percaya kan, macam mana kan. Semalam pun nampak
1: ada contoh.
2: Itu contoh. Nak buat lagi tak?
1: Tak nak kan. Jadi contoh lah. Jadi itu pemain pertama. Pandai-pandailah pemain selepas ni untuk perlawanan seterusnya. Jagalah kan, untuk elakkan daripada terganggu emosi dan tidak layak
2: provokasi tu. Kita tak nak.
1: Okey, awak selaku pengacara dan juga pengulas sukan wanita RTM, kita sekali lagi sangat bangga bawakan awak di sini. Awak rasa RTM jadi penyiar rasmi untuk 104 perlawanan FIFA ni, apa impact positif yang awak nampak sepanjang FIFA World Cup 2026 ni berlangsung?
2: Okay, kalau untuk RTM, secara jujurnya ini satu marketing indirectly yang kita dapat lah. Kalau sebelum ni kita pergi ke ground untuk suruh orang download RTM Click, pergi face to face, kadang-kadang ada apa ni, ada yang tak catch up, tak nampak lagi. So kali ini dengan satu fenomena bola sepak, kita jadi tumpuan 104. So ramai yang download RTM Click, ramai yang follow, update perkembangan. So indirectly juga kita ada komunikasi tau. Admin admin di RTM sekarang ni pun rajin. Kan kalau ada netizen, admin ni ada ni salah ni sikit, nanti betulkan itu check and balance. Saya memang cukup suka bila suasana harmoni begitu berlaku. Yalah, ada setengah orang membaca apa ni komen netizen dalam nada marah. Tapi kita jangan baca macam tu. Kita baca dengan keadaan yang baik, kita terima dan kita baiki. Apa yang tak betul tu kita abadalah. Yang betul tu kita sama-sama baiki. Saya rasa ini marketing yang terbaik lah. Dapat follower, dapat apa, tingkatkan rating. Paling penting sekali rating. Kita nak tahu rating je lepas ni. Lepas ni kita tengok berapa tontonan.
1: Sebab yelah, kalau kita dah buat salah, kita minta maaf. Yelah kan,
2: minta maaf.
1: Lepas tu kita post lah benda yang betul pula kan.
2: Kita punya KP pun mengeluarkan kenyataan media kan. Minta maaf kalau ada siaran terganggu. Dan kita itu sebagai ketua jabatan kan, maksudnya ketua kita. Dan apa salahnya kita yang berada dekat bawah ni pun ikut contoh yang sama. Kita pun akui kalau salah, minta maaf, baiki. Kalau apa-apa tag ataupun rasanya tak sesuai tag, kita DM je pun lagi baik.
1: Okay, spotlight dan juga highlight yang diberikan kepada pengacara wanita. Awak mewakili jugalah yang tiga yang lagi tu kan. Apa perasaan yang awak boleh gambarkan dari segi mungkin nervous ke
2: awal-awal ke
1: sepanjang ni lah, mungkin yang akan datang ni bawakan pasukan-pasukan yang lebih, orang kata apa, berimpak tinggi kan. Ada tak rasa macam tekanan dia tu sehingga macam yalah, tak selera makan, mandi tak pasar?
2: Dahsyat tu macam bercinta kan. Tapi memang betul. Memang betul, serius, memang betul. Sebab kita macam saya, macam kita penyiar, saya tahu dia pun ada pengalaman tu. Kita kena nak bersiaran, kita akan pastikan, make sure kita tak nak buat silap. Kalau boleh kita tak nak silap. Kalau ada silap pun kurangkan dan baiki. Itu yang kita tak compete dengan, bertanding dengan kawan-kawan kita yang lain.
1: Betul.
2: Untuk dapat FYP ke, untuk dapat apa, tak kuasa. Bukan itu tugas kita sekarang kan. Selaku penyiar, kita nak macam, aku nak betulkan diri aku je. Nak belajar je. Kalau salah tu kita baiki lagi lah. Dan kita juga akui. Tapi tekanan tu makan tak usah cakap lah dia. Betul sih dia. Makan dah perut angin ke, perut gastrik ke, perut lapar dah tak tentu rasa. Macam ni rasa apa lah lapar, sebab timing pun dah berubah.
1: Tapi kalau ada makanan, bagi kat saya, saya boleh tolong makan kan.
2: Yang tu nanti kita takut lah, sebab waktu tak sama. Tidur lagi? Tu tak memang ni alam memang pasang every game.
1: Okay
2: alam. Ada yang cakap tak semain tajuk ke asam. Sambil-sambil tu takkan kita nak beritahu, ada orang tanya kan.
1: Ada juga. Ada juga.
2: Tapi tak apalah, kita jawab jugalah kan. Lepas tu mandi tak basah tu, so far mandi basah. Mandi semua okey, cuma timing tidur lah. Tapi tekanan memang ada tekanan. Tapi nak buat macam mana, ni tugasan kita tau. Ni macam harapan lah. Walaupun kita tak boleh bagi macam 100%. Satu jam di grandstand tu lama tau sebenarnya.
1: Betul-betul
2: lama sangat. Orang tak tahu bila biasa tak nampak macam pendengar-pendengar kan. Nampak yang dekat telinga apa ni, host tu kan. Apa yang dekat telinga tu, awak nak dengar penerbit punya apa ni,
1: arahan
2: dekat telinga. Kemudian awak nak dengar pandit-pandit memberikan komen. Dan sambil masa tu awak nak kena lead apa yang perlu ditanya, dan juga grafik-grafik yang bakal keluar dalam masa yang sama. Bukan, kadang-kadang bukan daripada kita, tapi daripada feed luar negara. Kita kena ikut counting time. Kita pun kena pandai ikut time. Jadi itu antara cabaran. Nampak macam senyap, tak ada apa, tapi dalam telinga, otak dan kepala, semua lima benda kena berjalan serentak.
1: Puting beliung.
2: Dan itu kelebihan mereka yang berada di grandstand. Saya cukup kagum dengan bagaimana sini-sini kita. Dan hari ni saya rasa, saya tak kata benda tu senang, tapi kalau pengalaman tu yang buat kita rasa kita boleh control the stage.
1: Pengulas juga pengacara yang awak jadikan rujukan ataupun mungkin idola.
2: Antara nama-nama RTM ke?
1: Terpulang.
2: Kalau macam saya suka sebenarnya ramai sebenarnya. Antara yang Azlan Mubin, tu ex saya punya partner dulu. Izzuan Makno, lepas tu Rasdi, Haji Abdullah, Baik, ramai lah. Tapi ini kawan-kawan kita lah.
1: Ya. Okey, kita nak tanya jugalah untuk penutup ni kan. Satu nama pasukan yang akan awak rasa jadi juara. Satu je saya nak.
2: Satu eh.
1: Satu agak-agak lah. Ataupun itu kira pasukan favourite awak lah.
2: Saya sebenarnya sokong Jepun tu lah. Tapi kalau tengok ni, saya pilih Spain. Walaupun Spain masih lagi orang cakap tak nampak bayang dia. Tapi tak apa, saya pilih Spain.
1: Spain eh?
2: Spain.
1: Okay.
2: Oh, pilih satu kan?
1: Satu. Spain. Saya pun buat-buat nak pilih lah. Saya nak German. Tiba.
2: Boleh?
1: Sebab dulu saya suka juga tengok Michael Ballack menerusi German. Tapi yelah, sekarang kan dia dah jadi legenda juga kan?
2: Ya, tak apa.
1: Kita nak tengok macam mana German.
2: Awak kita hidup zaman bila dulu? Bila?
1: Tak payah cerita tahun kot. Tak payah cerita tahun kelahiran kot.
2: Yes. Yang dekat ni jangan-jangan jangan ni dekat TikTok ni tengah tengok dia sebab tu. Yes.
1: Okay, jadi sambil-sambil untuk minit terakhir ni, TikTok Live masih lagi on bersama dengan Jid. Untuk kata-kata akhir kepada peminat FIFA World Cup 2026, dan juga untuk mereka yang menonton RTM juga.
2: Okay, pendengar, penonton yang minat, anda kena saksikan 104 perlawanan. Mungkin ada delay, ada beberapa perlawanan yang delay. Tapi tak apa, delay ke macam mana pun boleh pergi ke Unify TV. Sebab kita pun antara yang apa, yang menyiarkan Unify TV, RTM Click, RTM adalah di Sport Plus dan juga di RTM Click. Dekat TV OK juga ada. Anda kena gunakan antena ya. Di decoder Astro tiada. Sebab kita sedia maklum bahawa kita tak lagi bersama dengan mereka. Jadi kita ada siaran kita sendiri. Dan kemudian kalau anda ada Smart TV, download je dekat TV tu apa semua. Pastikan internet anda kuat. Itu yang kalau rasa macam alamak kenapa lag, jangan marah, jangan marah admin dulu. Kita tengok wifi kita tu, router kita okey ke tidak. So untuk anda tonton, dapatkan feedback dan dapatkan jadual perlawanan yang betul ikut waktu Malaysia. Tengok kat internet waktu luar negara kan. Bila tengok okey, tengok mana game ni, rupanya tengok waktu luar negara.
1: Okey, untuk esok kita ada bermula malam ni lah, ada Spain. Pasukan awak akan menentang Saudi Arabia 12:30 malam. Yang awak akan buat ialah pada
2: pukul 5 pagi, grandstand saya pukul 6.
1: Okay, Uruguay dengan Cape Verde kan?
2: Yes.
1: Okay, jadi siapa nak tengok, Jid akan beraksi.
2: Sport Plus kan?
1: Betul.
2: Lupa pula.
1: Okay. Bukan beraksi untuk jadi player bola, bukan? Tapi beraksi untuk berada di grandstand menerusi Piala Dunia 2026. Jadi terima kasih, Jid.
2: Sama-sama.
1: Sudi untuk berkongsi lah pengalaman sikit sebanyakan dan juga tentang Piala Dunia 2026.
2: Betul, good luck juga untuk tim dia. Walaupun tadi dia baru je pilih dalam keadaan terpaksa Jerman. Good luck dia.
1: Kita tengok siapa yang akan marah kepada seterusnya.
2: Okay,
1: sedangkan anda belajar sesuatu, sila komen.
2: Okay.
1: Terima kasih juga untuk penerbit kita, Azura. Untuk suara 34 Puncak Prestasi. Sebab bawa kawan lama saya. Nak jumpa kat luar susah, jumpa dekat sini eh. Okay, untuk penutup, suara 34, lagu rasmi FIFA World Cup 2026, Shakira dan juga Bruna Boy. Kita jumpa lagi, Jid.
2: Okay, assalamualaikum
1: semua. Assalamualaikum.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

0: oleh AINAS. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Baik, Diana Wai masih lagi di sini. Teman anda untuk jam yang kelima. Kita masih lagi live di TikTok. Terima kasih. Saya terkejut tiba-tiba muncul TikTok nama dia Bom-Bom. Bom-Bom. Up-up-up kat mana? Siapa yang dengar tiga suara dia tahulah Up-up Bom-Bom tu cerita apa. Okey, jangan lupa dengar esok tiga suara. Kesinambungan dan juga sambungan lah untuk cerita Up-up Bom-Bom untuk FIFA World Cup 2026. Terima kasih Delilah, Aziz Alon, Abby Hashim, Ghazali Osman dari Kulim Kejah, Dayang Hawa, Isa Dungon, Amisha AA, Marina, Jemba, Kobor, Jambe. Tu dia nama TikTok dia. Dari Indonesia katanya, Dumai, Sumatera. Terima kasih banyak-banyak. Singgah. Ramai lagi lah. Terima kasih banyak. Abang Long Awang pun ada yang mana tengah dengar menerusi frekuensi pun sama juga. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak hantar ucapan untuk hari bapa pun sama juga. Boleh ke TikTok dan juga boleh ke FB juga . Okey, sambil itu saya nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijri. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam 4.44 minit petang, Kuala Terengganu 4.38, Kuantan Pahang 4.38 minit petang, Kota Baru Kelantan 4.42 minit petang, Johor Baru 4.34, Bandaraya Melaka 4.41, Seremban 4.42, Ipoh Perak 4.47, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 4.49 minit petang. Manakala telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak, Kota Kinabalu 3.46 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.49 minit petang dan di Kuching Sarawak 4.10 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan juga muslimat. Boleh doakan juga untuk bapa kita . Ini dia Simple Plan Perfect untuk semua yang menggelar bapa di Malaysia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi menjejak surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak main ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai. Walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ni bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Ayase Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yuida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Meksiko sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Azim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov memaklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baik, kembali bertemankan Diana Wang untuk jam yang terakhir 5.14 minit petang. Selamat petang semuanya yang mana sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang mana sedang beristirehat, selamat beristirehat. Ada orang kata, eh taklah, saya bukan beristirehat, saya beristeri rehat. Para isteri nak rehat ke hari ni kan? Ataupun hari ni mungkin sebenarnya dengan hari bapa, bapa-bapa lah yang rehat. Isteri sediakan okey, ada kejutan, sambutan dengan anak-anak. Biar bersederhana, janji bahagia, insyaAllah. Okey, apapun saya kalau nak kongsikan waktu sekarang ni, dah 5 jam kan saya teman anda. Banyak lagu, muzik yang saya dah belanja untuk hari ni. Sebenarnya hari ni juga sempena dengan Hari Muzik Sedunia, selain daripada hari ni hari bapa. Kalau tengok di Facebook rasmi Menteri Komunikasi kita yang berhormat Dato' Fahmi Fadil, ada muat naik juga poster dekat situ kan. Beliau ada menyatakanlah selamat Hari Muzik Sedunia. Yang mana muzik ni sentiasa ada kekuatan untuk nak menyatukan kita, menyentuh hati kita, merentasi bahasa, budaya, latar kehidupan. Dan setiap karya dalam muzik ni ada cerita, ada jiwa, ada suara yang membentuk warna sebuah masyarakat dan lagu itu sendiri dan muzik itu sendiri. Jadi Hari Muzik Sedunia ni kita ucapkan terima kasih kepada semua penggiat seni, pemuzik, pencipta lagu, komposer, semua itulah semestinya penyanyi yang menyanyikan dengan penuh jiwa, emosi, dan juga kepada penerbit muzik, seluruh warga industri, dan kami juga sebagai penyiar muzik-muzik yang diterbitkan ini. Okey, kami juga doakanlah semoga seluruh warga industri akan terus menghidupkan dunia muzik tanah air kita. Semoga industri muzik tanah air akan terus berkembang, dihargai dan diberi ruang yang sewajarnya. Jom kita layan lagi muzik-muzik terbaik hanya di Nasional FM.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
2: Gol terpantas Samba Joga Bonito. Hanya satu peluang diperlukan untuk meledakkan gol yang akhirnya menjadi pemisah antara dua pasukan. Matias Galarza menjaringkan gol terpantas kejohanan setakat ini. Beliau menjaringkan gol tersebut seawal saat ke-64.
3: It's the fastest goal of the tournament and it has been scored by Matias Galarza.
2: Dengan jaringan gol tersebut, Turkiye tumpas 0-1 pada Paraguay dan dengan kalah 2 perlawanan bermakna pulang awal dan menutup kempen Piala Dunia kali ini. Brazil kembali bersamba dan berjoga bonito dengan menewaskan Haiti dengan keputusan 3-0. Dua gol pasukan Brazil dijaringkan oleh pemain sensasi Manchester United, Matias Cunha, dan juga satu lagi oleh Vinicius Junior.
3: And here's Vinny Junior stepping into the box, cutting inside, going for the far post, and on the rebound, Cunha's right there, but the defender cuts it off, and unfortunately the ball goes in the goal. Vinicius Junior slips it through, and fired into the roof of the net. There's no doubt this time, Cunha has the goal, Brazil have two. Vinny Junior's in, and Brazil have three. They're starting to samba in Philadelphia.
2: Tiga mata penting ini meletakkan skuad kendalian Carlo Ancelotti kembali dalam landasan tepat untuk kepusingan kalah mati dan Brazil seterusnya akan melengkapkan jadual peringkat kumpulan menentang Scotland.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Iklim Gerhana Cinta Luka membawa kita ke penghujung dan juga penamatlah untuk tugasan saya hari Ahad ni, 21 Jun 2026. Terima kasih yang teman dia dari pukul 12.30 hari tadi. Jangan lupa Nasional FM, radio utama Bahasa Melayu untuk Piala Dunia 2026. Untuk tengah malam nanti, bermula 12 tengah malam, anda dapat saksikan Spanyol akan menentang dengan Saudi Arabia. Lepas tu 3 pagi, Belgium akan bertemu Iran. 6 pagi pula untuk 22 Jun, Uruguay akan menentang Cape Verde. Anda akan bersama dengan Jit Zulkifli, tetamu kita dalam Suara 34 tadi. Okey, dan 9 pagi esok, New Zealand akan bertemu dengan Egypt. Itu jadual untuk anda lock dan juga set alarm anda bagi anda menyaksikan Piala Dunia 2026. Jadi, terima kasih anda respon di Facebook, di TikTok. InsyaAllah esok 3 suara akan kembali macam biasa, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat hari bapa untuk semua yang sedang mendengar, yang bergelar bapa, yang juga mungkin bakal bergelar bapa. Selamat hari bapa dengan temanya Sehebat Kasih Bapa. Dan untuk ayah saya yang sekarang ni berada di Tanah Suci Mekah, Mat Nawai bin Cik Wil, saya memang akan letakkan lagu ni di penghujung lah. Untuk saya ingat ini antara lagu kegemaran ayah saya. Okay, sebab dia dalam tu ada lirik Oh I Love You Daddy. Jadi lagu ni saya tujukan khas untuk semua yang bergelar bapa. Okay, baik, jumpa esok insyaAllah. Saya Diana Wain, sekejap lagi anda akan bersama dengan Aida Jia, 6 petang hingga 12 tengah malam. Assalamualaikum. Bye.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Frekuensi kami di tempat anda. Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM sentiasa di hati.
4: Assalamualaikum. Hari selamat petang. Terima kasih Diana Wai yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi. Dari sekarang hingga jam 12.30 malam, Aida Jia Akak Manis ya akan menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu hari ini dah pun hari Ahad 21 Jun 2026 6 hingga 12 malam saya temani anda. Jadi saya nak ucapkan hari ini hari yang saya rasa cukup-cukup istimewa. Selamat Hari Bapa untuk semua yang bergelar bapa. Apapun, selamat berhujung minggu. Jom teman saya sekali lagi. Saya mengajak anda untuk temankan saya 6 hingga 12 tengah malam. Selamat berhujung minggu.

sebuah lagu daripada Aisyah untuk anda petang-petang begini. Kau yang istimewa. Lagu ini memakan masa 4 minit dan terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati, tentunya di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3. Jadi untuk petang ini, seketika saya nak kongsikan dengan anda info dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini, di mana penurunan harga diesel disambut baik. Ramai rakyat mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas penurunan harga subsidi diesel. Harapan supaya harga barangan mentah itu diturunkan atau sekurang-kurangnya tidak dinaikkan untuk meringankan beban rakyat. Dan sementara itu, kelegaan rakyat jelas. Mereka berharap harga terus dikawal demi kesejahteraan hidup.

Dan sementara itu, DOF teliti rayuan Thailand berhubung sekatan import udang, di mana sekatan bertujuan menstruktur semula industri udang tempatan dan memperkukuh biosecurity negara. Tindakan diambil selepas Thailand tidak membenarkan kemasukan udang Malaysia sejak tahun 2017 atas alasan biosecurity. Malaysia menghantar borang soal selidik kepada pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan maklumat biosecurity terperinci. Dan sementara itu, syarat tambahan dikenakan untuk import ikan siakap. Setiap kemasukan mesti disertakan dengan sijil analisis makmal. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini, di mana kejayaan universiti tempatan raih bukti keupayaan negara bagi hub pendidikan global, di mana penarafan bukan matlamat akhir tetapi petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing universiti di peringkat antarabangsa. Pencapaian hasil usaha pensyarah, penyelidik, mahasiswa, alumni, petugas dan rakan industri mengangkat martabat pendidikan tinggi negara. Dan sementara itu, tahniah kepada UTP sebagai Universiti Malaysia pertama tersenarai dalam kelompok 40 The Asia serta pengiktirafan kepada universiti tempatan lain. Itu di antara info dari pusat berita ataupun juga info dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini. Jom kita terus teman-berteman, kita layan lagu ini daripada Ani Mayuni untuk anda. Terang Bulan, terus dengar kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah ya. Petang-petang begini teman berteman kita hingga jam 12.30 malam. Jadi kepada yang sedang memandu, mungkin baru habis bekerja untuk hari ini, petang ini, almaklum sajalah kan. Walaupun hari ini hujung minggu, hari Ahad, ramai yang bercuti tapi ramai juga yang bekerja seperti biasa. Mungkin kerja shift hari ini. Jadi kepada yang baru habis tugasan nak balik ke rumah, hati-hati memandu eh. Dan kepada yang mungkin juga baru nak bersiap-siap ke tempat kerja petang-petang begini, ha, jadi terus juga berhati-hati waspada ketika di jalan raya. Jadi hari ini 21 Ogos pula. Eh, kenapa pula 21 Ogos kan? Hari ini 21 Jun 2026. Ha, tengok tu dah senyum dah. Okey, hari ini 21 Jun 2026. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa pada semualah ya, yang bergelar ayah, yang bergelar abah kan, papa dan sebagainya. Sebab hari ini merupakan hari yang cukup istimewa untuk anda yang bergelar bapa. Istimewa ya, mungkin hari ini lain pada hari-hari biasa. Dan hari ini juga mungkin ramai yang mengambil peluang untuk meraikan Hari Bapa ini bersama dengan anak-anak, bersama dengan seisi keluarga. Apapun, saya ucapkan selamat Hari Bapa untuk anda. Dan jom kita layan lagu ini, sebuah lagu daripada Datuk Jamal untuk anda petang-petang begini di sudut kamar hatiku. Lagu ini dirakam pada tahun 1998. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Sebagai panduan kita bersama saudara, sekarang pukul 6.30 minit petang. Sekarang ini kita ikuti rancangan Rauda untuk hari ini, hari Ahad, 21 Jun 2026. Dan petang ini rancangan Rauda diterbitkan oleh Fauzi Marzauki. Tajuk pada hari ini, membina adab dalam era digital, ini merupakan bahagian dua, disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadil bin Abdul Rahman. Jom sama-sama kita dengarkan.

Kalau kita tengok dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asaa an yakunu khairan minhum

0: تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk. Kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun suku akunya, ya, dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin, orangnya handsome, tapi itulah. Selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, itu masalah. Masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Maknanya yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak dah ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Orang buat buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak. Dia kutip ya. Buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata, padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut gitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah. Betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang yang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat lain sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan dari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut, wa man lam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah Taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah, sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham. Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena Sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

0: Hah? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
3: Ya, itu dia. Satu jiwa sejuta sorakan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan lupa untuk anda tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, RTM Klik ya. Dan jangan lupa untuk anda ikuti semua media sosial RTM untuk anda ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan istimewa untuk pelanggan U Mobile, anda sebenarnya berpeluang untuk memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000. Itu dia istimewa untuk pelanggan U Mobile di mana berpeluang untuk mendapat RM250,000. Jadi semestinya kena tonton Piala Dunia FIFA 2026 ini, tak kisah sama ada menerusi saluran TV OK, kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Klik yang sangat-sangat mudah untuk anda ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, okey? Dan petang-petang begini, semoga diberikan anda kegembiraan, ya, kebahagiaan, keceriaan dan juga rasa tenang pada waktu-waktu begini. Jadi, jom kita layan lagu ini seketika. Saya pasti lagu ini ada banyak kenangannya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila memenangi perlumbaan Grand Prix Czech di Litar Brno sebentar tadi. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan konsisten dan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Ida Hampawi di GP Jerman. Lebih 300 jemaah, majoritinya golongan muda, memenuhi Masjid Usamah bin Zaid di Wangsa Maju bagi menonton tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 sekaligus menyuburkan pendekatan dakwah secara santai dan berhikmah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program tersebut membuktikan bahawa minat anak muda terhadap sukan bola sepak

boleh disuntik dengan pengisian kerohanian yang bermanfaat. Bekalan udang negara dijamin mencukupi meski Malaysia mengenakan sekatan sementara ke atas 5 spesies udang dari Thailand sejak 1 Jun. Jaminan diberikan Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein. Katanya, Persatuan dan Penternak Udang Tempatan telah merancang meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi memenuhi keperluan domestik dan ekspor negara. Berdasarkan rekod, Malaysia mengimport kira-kira 11,000 tan metrik udang dari Thailand setiap tahun. Skim pengembara yang menyediakan perlindungan sosial kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama di Singapura, kini berada di peringkat akhir dan akan dibentangkan pada sidang parlimen yang akan bermula esok. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, kementeriannya telah menyiapkan kertas cadangan berkaitan skim berkenaan dan kini sedang melengkapkan proses mendapatkan kelulusan diperlukan yang dijangka selesai seawal Ogos ini sebelum ia dikuatkuasakan. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Lubnan semalam, sehari selepas gencatan senjata dengan kumpulan Hizbullah berkuat kuasa. Menurut agensi berita nasional Lubnan, pesawat pejuang dan drone Zionis telah menyerang beberapa lokasi di selatan Lubnan dan lembah Beka. Hizbullah dalam pada itu menggesa Amerika Syarikat supaya memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

Anak Muslimat yang dimuliakan, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib untuk hari ini pukul 7.27 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 93 hingga 97.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa taqabbal.

Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan.

0: لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
1: Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
0: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
1: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak.
0: Hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
1: Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluruh turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.
0: Waqtarabal wa'dul haq.

0: في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki
2: Nasional FM. Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama kan. Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni dan salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: #penyiaranjakim.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
4: Ya, betul-betul percuma menerusi RTM Klik. Di mana-mana je anda boleh bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Kalau susah nak cari frekuensi di tempat anda, cari je kami, Nasional FM ini, menerusi RTM Klik. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3 kalau mengikut frekuensinya. Jadi selamat malam untuk anda yang terus bersama kami. Hari ini pertemuan kita untuk Nasional malam ini, 21 Jun 2026, selamat menunaikan solat Fardu Maghrib, ya. Dan juga selamat makan malam. Mungkin ada juga yang tengah menyiapkan makan malam bersama. Hari ini istimewa sempena dengan sambutan Hari Bapa, ya. Mungkin kalau yang rajin masak tu, dia masak special lah hari ini, ya. Ataupun mungkin mengajak ayah, mengajak suami yang bergelar ayah itu makan di luar bersama, kan? Meraikan sambutan Hari Bapa. Apapun, semoga anda gembira, anda ceria. Yang penting terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan ramai juga rakan-rakan kita ni yang sudi teman saya di Live TT, ya, di Muka Buku. Jangan lupa malam nanti selepas berita, 9 malam nanti selepas Hari Ini Dalam Sejarah, insyaAllah, seperti biasa, Pilihan Bersama 2.0 akan bersama dengan anda untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan. Jadi tak kira, walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, hai. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian untuk anda pada waktu-waktu begini. Info dari portal berita RTM ini nak saya kongsikan dengan anda, di mana perjanjian antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Kerajaan akan memastikan penyelesaian memberi manfaat kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Parameter dan prinsip asas ditetapkan bersama oleh saya dan Premier Sarawak dan diumumkan di Parlimen. Beliau menyampaikan kenyataan itu pada majlis penyerahan cek susulan penukaran status Pelabuhan Bintulu kepada Pelabuhan Negeri. Dan satu info lagi yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, penurunan harga diesel disambut baik. Rata-rata pengguna yang ditemui RTM di Ibu Negara menyifatkan langkah itu mampu memberi sedikit kelegaan, terutama dalam mengurangkan perbelanjaan harian. Pengguna lori menghargai penurunan harga diesel berharap harga itu dikekalkan untuk manfaat jangka panjang. Penurunan dijangka mengurangkan kos pengangkutan dan membantu menurunkan harga barangan di kedai borong dan runcit. Selain itu, kesan positif kepada pengurusan perbelanjaan isi rumah memberi kelegaan serta ruang guna lebihan untuk keperluan keluarga. Itu dia sedikit info dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini.

0: meraih Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Halo, halo. Hai, selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati kita ada teman saya hari ini, malam ini, Marsha Saleh. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat malam. Katanya, selamat bertugas nasional hujung minggu. Semoga katanya tugas lancar, dipermudahkan hingga hujung siaran, insyaAllah ya. Kita ada Princess Su, katanya selamat hari bapa sedunia hari ini, 2026. Nur Ariza katanya Assalamualaikum DJ Aida, ya, waalaikumsalam. Kita ada Zainab Husin, waalaikumsalam, terima kasih sudi bersama Nasional FM sentiasa di hati. Aziz Muhammad Tahir, Assalamualaikum katanya. Hai Akak Manis. Okey. Apa tu? Manisnya macam gula. Eh janganlah. Saya sebenarnya saya ni semakin membesar sebenarnya. Semakin sado. Okey. Itu terlebih gula namanya. YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Selamat malam juga untuk Hamdan Arifin. Kita ada Lin Roslinda, Khatijah Muhammad Amin, Ahmad Suhaili, kita ada Aniza Samin, kita ada Nuri Wi. Ku nanti-nanti, ku tunggu-tunggu. Salam hujung minggu, amboi. Pantun dia, okey. Kita ada Jaya Kesuma, Lee Son Lee juga. Katanya, selamat berhujung minggu, Triple S, Sadin ni, okey. Osman, Nozi Moses, Elbiana. Okey, dari Saratok Sarawak, terima kasih. Selamat berhujung minggu untuk awak juga ya. Dan kita ada Ita Rozaya, kita ada Double B Sunflowers dan ramai lagi yang sudi teman saya hari ini. Harap-harapnya sampai pukul 12:30 malam sebab selepas berita nanti insyaAllah kita ada pilihan bersama 2.0 setiap hari yang kita ambil lagu-lagu permintaan itu menerusi poster yang tertera di muka buku FB Nasrul FM sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu ini seketika.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Ya, jangan lupa tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan selain itu kita ada juga di RTM Klik. Itu betul-betul percuma. Jadi ikuti semua media sosial RTM ya untuk anda ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi ada yang tanya saya, tengah malam ni lawan negara mana, bertemu dengan negara mana, kejap lagi insyaAllah akan saya kongsikan ya. Dan bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026, satu minit yang padat dengan maklumat penting ya. Jangan lupa untuk anda ikuti Piala Dunia untuk mengetahui jadual perlawanan, keputusan semasa, ya, kedudukan kumpulan dan juga perkembangan terkini pasukan kegemaran anda. Jangan lupa untuk ikuti kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis dan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu, kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
0: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
4: Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk hari ini. Pertemuan kita hari Ahad hari ini, dah pun 21 Jun 2026 ya. Jadi sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang saya ambil dari muka buku ataupun juga Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, tertera poster di situ. Jadi lagu-lagu yang saya akan siarkan malam ini saya ambil dari poster yang tertera di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, diharapkan semoga rakan kita Jasli Sidum dari wilayah Labuan ini berada di sisi radio sekarang ini untuk menantikan lagu-lagu permintaannya malam ini akan saya tunaikan. Lagu yang pertama, lagu daripada rakan kita ini, daripada kumpulan Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Dan permintaan yang kedua untuk pelan bersama 2.0 malam ini, Usif Joseph ya. Saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Usif Joseph, lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arshad, lagu yang berjudul Bila Wajahmu Ku Bayangkan. Jadi dua buah lagu pilihan bersama 2.0 ini, jom sama-sama kita layan di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Mini Piala Dunia.
4: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pilihan bersama.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Anda tinggal di Perlis. Dengar kami, layan kami di 100.5, ya. Dan kalau anda baru saja bersama kami, tadi saya dah keudarakan lagu yang diminta oleh Ahmad Suhaili, Akhirnya Ku Mengerti, lagu daripada Rahim Ma'ruf, ya. Dan selepas itu tadi saya tunaikan lagu yang diminta oleh Lee Son Lee, lagu yang berjudul Bias Cinta, lagu daripada kumpulan Desire. Jadi diharapkan semoga dua rakan kita tadi terhibur dengan lagu yang diminta. Dah pun Akad DJ tunaikan, Akad Manis tunaikan untuk anda, ya. Dan untuk seterusnya malam ini, lagu-lagu Pilihan Bersama, seterusnya malam ini saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Lin Roslinda. Katanya, Assalamualaikum, Pilihan Bersama 2.0, ya. Katanya, selamat berhujung minggu dan juga selamat malam. Semoga terhibur. Semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada Azlina Aziz, lagu yang berjudul Mencari Mimpi. Dan kemudian selepas itu saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh Syamwira. Diharapkan semoga rakan kita Syamwira ini berada di sisi radio. Katanya, Assalamualaikum, salam hujung minggu DJ. Saya nak layan lagu daripada Fotograf. Katanya, lagu yang berjudul Di Alam Fana Cintamu. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini, yang saya ambil menerusi poster yang tertera di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Dengan lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12.30 malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1.30 hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan seketika ini kita hentikan seketika Pilihan Bersama 2.0 untuk saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini info dari portal berita RTM, ya. Dua buah rumah terjejas dalam kebakaran di kampung Kuala Dalam di Papar. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, sebuah rumah jenis tidak kekal berkeluasan 30 kaki kali 20 kaki musnah sepenuhnya. Sebuah lagi rumah jenis separuh kekal berkeluasan 30 kaki kali 35 kaki terbakar kira-kira 50%. Panggilan kecemasan diterima pada pukul 5.19 petang sebelum sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Papar dikerahkan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dijalankan menggunakan satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan air daripada jentera bomba. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, Sarawak kini muncul sebagai gergasi dalam beberapa bidang industri di rantau ini. Perdana Menteri menyatakan kebanggaan negara terhadap kejayaan, keupayaan dan potensi Sarawak dalam memajukan kekuatan industri. Kekuatan Sarawak dan negeri lain perlu dimanfaatkan secara strategik untuk menyokong pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Dan sementara itu, perbincangan antarabangsa memberi tumpuan kepada kelebihan Sarawak dalam tenaga dan teknologi tinggi. Penyerahan cek 1.8 bilion bagi pelabuhan Bintulu di Meterai. Itu dia antara info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. Info dari portal berita RTM.
0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ini judulnya Kasih daripada Ella. Antara lagu yang diminta oleh rakan kita Triple S. Sadin yang meminta lagu tadi. Lagu menerusi pilihan bersama 2.0 dah pun saya tunaikan tadi. Dan sebelum itu saya telah tunaikan lagu yang diminta oleh Nora Shikin menerusi pilihan bersama 2.0 ya. Lagu yang diminta tadi, lagu daripada Marsha, lagu berjudul Cinta. Aha, dah pun saya tunaikan. Okey, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Pilihan bersama 2.0, Nasional FM sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada Bruno Mars. Lagu berjudul APT. Macam itulah lebih kurang kan. Okey, dan dengan ucapan terima kasih DJ, buat DJ penerbit pelan bersama. Kita cuma itu tak apa. Yang itu nanti kita PM tepi eh. Kita PM tepi, okey. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Aniza Samin. Semoga rakan kita Aniza Samin ni berada di sisi radio layan Nasional FM untuk pelan bersama 2.0 ini. Lagu yang diminta, lagu daripada kumpulan Medicine, lagu berjudul Tika dan Saat Ini. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Jaga cuan, nendong game, nendong.

0: Pilihan bersama.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lepaskan peluang untuk anda memilih lagu-lagu pilihan anda menerusi Pilihan Bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jom saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, lagu yang diminta oleh rakan kita Riz. Okey, Riz ni dari Sabak Bernam Selangor. Nak layan katanya lagu daripada Luke 7, lagu berjudul Terhiris. Dan selepas itu, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Double B dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Katanya Assalamualaikum DJ Bertugas, semoga sihat, awak juga ya. Katanya nak layan lagu daripada Anji Bernadi, lagu berjudul Aku Nak Kahwin. Nak kahwin dengan siapa tu? Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini, Riz dan juga Double B. Terus dengar Nasional FM Sentiasa di Hati, Pilihan Bersama 2.0.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Beaufort 96.5
2: Nasional FM.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas ya. Yang sudi masuk ke live titik saya, tapping-tapping, terima kasih. Dari Brunei ada, dari Sarawak ada, dari mana tadi tu? Dari mana ya? Dari Taiping tadi, Sarawak, Taiping, Brunei. Dari Terengganu tadi, terima kasih. Ya, jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ni. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Siti Salwa, katanya Assalamualaikum. Ha, halu-halu katanya. Siti Salwa dari Kedah. Tu dia dari Kedah, dia kata nak layan lagu daripada Tommy J. Pisa. Biarkan aku menangis. Cuba saya buat sikit. Kalau lorak Kedah, macam mana bunyi dia? Biak kan? Aku, apa ya? Menangis kalau Kedah, saya lupa. Riau, kan? Ha, biak kan aku riau. Tommy J. Pisa, okey. Dan katanya, selamat hari bapa untuk bapa, ayah, Walid. Selamat hari bapa, walaupun saya dah tak ada bapa katanya. Apapun Al-Fatihah buat arwah baba saya. Baba saya Haji Sulaiman Daud. Okey, Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk ayah kepada rakan kita ni, Siti Salwa ni. Apapun Al-Fatihah juga untuk semua yang sudah ketiadaan ayah, ketiadaan bapa. Dan okey, selamat hari bapa untuk yang bergelar bapa sempena dengan sambutan Hari Bapa hari ini. Dan kita nak tunaikan juga lagu yang diminta oleh rakan kita ni, apa nama dia ni? Abiana. Saya nampak macam L tadi. Albiana. Tapi bukan Abiana. Albiana. Betul-betul. Albiana. Alright. Albiana ni nak layan lagu apa ya? Lagu ekspedisi. Lagu berjudul Hentian. Saya memang mencari lagu ini tetapi tak jumpa. Walau apapun, saya tukar ya. Saya tukar lagunya menjadi lagu C-I-N-T-A. Okey, boleh eh? Okey, jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Biarkan Aku Menangis dan juga C-I-N-T-A.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
1: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Perkeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayasek Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lubnan. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir ini. Yang pastinya anda pilih kami yang siarkan. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk pilihan bersama 2.0 untuk hari ini, malam ini, Ahad 21 Jun 2026. Seterusnya saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Danish Rizwan, katanya assalamualaikum, selamat malam DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya dari Seberang Jaya, Penang, ya. Nak layan katanya lagu daripada kumpulan Melissa, lagu berjudul Lambayan Sayonara. Dan selepas itu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Borneo. Aramaiti. Okey. Katanya nak layan lagu daripada Wanita Terbahagia, BCL. Okey. Jadi jom kita layan dua buah lagu ini menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya, tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan. Seterusnya, pilihan bersama 2.0 ini lagu yang diminta oleh Ila Hidayah. Katanya nak layan lagu daripada Scorpion, lagu yang berjudul Still Loving You. Okay, dan lagu seterusnya, lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Muhammad Azhar. Katanya nak layan lagu daripada Sofas Second Plan ini, lagu yang berjudul Punca. Jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan daripada dua rakan kita ini menerusi pilihan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Lagu ini merupakan lagu pilihan daripada Marsha Saleh dan saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi menerusi National Relax esok. Dan kejap je lagi bersama dengan Abang Manis akan bersama-sama dengan anda menerusi GBH Game Buruh Hantu. Dan insyaAllah tengah malam nanti pada jam 12 tengah malam nanti, jangan lupa untuk anda ikuti FIFA World Cup untuk tahun ini. Spain bertemu dengan Saudi Arabia. Arablah ya. Apapun, terus bersama kami National FM, sentiasa di atas. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Musang 91.1.
2: Pedasyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Hotel Rock Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu. Sinar cahaya yang terang menderang. Sinar kebahagiaan untuk kita, mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Terus jaga kesihatan anda. Kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara. Termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini. Mata tengok bola sepak Piala Dunia. Telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa, comeback is real. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air. Kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

Dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3, Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24. Sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik, di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor ditangkap Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum kita bertukar mood kita.

Khalifa dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan Si Jantung Hati yang jauh di mata tapi dekat di hati kan dia. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu. Sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng burung hantu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ita Cok dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani. Salam ukhuwah dari Jerantut katanya Nur Azila. Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong. Baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikir Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan. Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Dia kata menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala Kepulau Indah. Pon, pon, pon. Trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia, Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir. Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Tengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok mana? Geng-geng TikTok. Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasional akhir berulang tu. Macam cepat sangat nak balik. Jaman manis kan, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhan tu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang-alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang-alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Vicky 92,

ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afi Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi, Rasak Balangi, Niza, Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Paman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Su Din Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan, Creation, ada Boogeyman, Miss Kayoi, Maria Mazilan, Zalina Zeng. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ, ya, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja, bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim, dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, yang diberkati Allah SWT, ya. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Musang King. Tapi jangan, tapi anda yang jaga kebun durian, jangan jadi musang pula, eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis. Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Min. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Spanyol. Gol yang keempat dijalankan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Spanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target. Berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelesaian harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83, Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira, Traffic Light, Daklina, Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana, Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul The Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Kromok, Ikram, ada Sue My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bat SB masuk, pan-pan-pan. Abang Lori, pilot-pilot darat, Jamal 67, mana lagi pilot darat ni? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi seperti biasa kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan. Lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda. Lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini. Lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit.
Jadi kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Himat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan game buruh hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan National FM, terutamanya bertemankan dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, sememangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi, minit ke 93. Bukan masih lagi, tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama. Sama-sama, mantap. Derimba malam. Semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng Buruh Hantu, berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan, dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Bicara Mungkin Berulang.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan geng buruhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Peniaga-peniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih peniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu peniaga-peniaga yang masak nasi lemak, semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris, buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang katanya dalam perjalanan ke on the way JB, on the way JB ke Ipoh. Okey, selamat, semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengar lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapor Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen.
Dwi 78, Wani, Hazriza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rus Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cuaca anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. Suliza Liza juga hadir. Mizi 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Kumpulan Teja dengan Kau Yang Tak Mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Borohantu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bulat. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sebitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harits, Wan Hayabusa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen panjat Cameron ni. Hati-hati abang tanker oksigen Cameron eh. Oh lama. Ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turut hadir. Mantap. Pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada persembahan kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gluta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, InsyaAllah Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya betul, kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazar kan? Lain benar lah rupa kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada kan? Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium? Terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azurin, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi? Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi? Abang Jeb dari Kuching. Oi, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan

lelaki ni kuat, tetapi bila dia menangis seorang-seorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori, ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika. Menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Zindagi Ban Gai Hotum.

kumpulan Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, separuh masa kedua memasuki minit ke-65. Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tau, dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium. Tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti. Ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Puteri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zaida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar. Kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Seronok geng-geng berhantu ya. Yeah. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Berhantu. But SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apalagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game. Bukan saja Nasional Game Berhantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi lagu ini pula. Lagu dengan hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Itu semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tersik.
1: Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutra kumpulan EYE, Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5:02 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.

datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ini. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi. Labuan pula 4.53 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.53 pagi, Alustar Kedah 5.51 pagi, Kangar Perlis pula 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah ya. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir, selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Mak Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow dengan Kau Yang Satu.

0: tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk. Kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun suku akunya, ya, dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin, orangnya handsome, tapi itulah. Selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Maknanya yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak dah ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dipanggil dakwah bilhal. Orang buat buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia, tak agak dia kutip, ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata, padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut gitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang orang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan di hari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena, untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai. فليخرج من تحت سماء الأرض وليطلب وليطلب ربا سوائي. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut wamallam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah Taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham. Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Limi Asmida dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda, selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi 3 suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola, pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi, bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada 2 perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa, waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar, kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: Yuna Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Kembali bertemankan tiga suara hari Senin hingga Jumaat. Okey, untuk hari ini, hari edisi hari Senin lah. Pembuka untuk minggu terakhir untuk bulan Jun, 22 Jun 2026. Minggu depan hanya dua hari je, Isnin, Selasa. Lepas tu dah masuk bulan baru. Okey, semoga perancangan anda berjalan dengan lancar untuk hujung minggu, yang mana baru je selesai majlis pertunangan, majlis merisik, majlis apa lagi, pernikahan, perkahwinan, persandingan, apa je lah majlis hujung minggu. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selamanya. Okey, jadi kita mulakan minggu baru untuk hari ini, 6 Muharram 1448 Hijri, dengan semangat yang baru, dengan mood yang baru, dengan kegembiraan yang baru, bersama dengan Dia dan juga Sonic. Dan 5.52 minit pagi tadi dah pun azan subuh untuk anda berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh, Perak dan juga Seremban Negeri Sembilan. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua Muslimin dan Muslimat. Tiga suara akan kembali. Kita dah live di Facebook. Boleh share, boleh komen.

0: FM. Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih dan membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Baik, kembali bentuk bagian kami 3 suara 6:27 minit pagi. Kita dah live di Facebook. Ada yang tanya macam mana nak tengok ni DJ-DJ yang bertugas ni. Senang je, cari je awal pagi ni Facebook live di page rasmi Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Okey, lepas tu bukan apa, nanti kita ada teka penyampai nak bagi hadiah. Lepas tu kena tunggu isyaratnya. Lepas tu ada video-video menarik. Tahukah anda? Tular global. Dan kita akan umumkanlah siapa pemenang untuk segmen teka penyampai kita 6:50 minit pagi. Sekejap aja lagi. Okay, sambil-sambil itu juga terus bersama dengan kami, sebab kalau tengok ni kan, untuk perkembangan dan juga keputusan semasa bagi Piala Dunia 2026 untuk separuh masa pertama dah pun masuk minit yang ke-28, menyaksikan Uruguay menentang Cape Verde dah pun mendahului sekarang ni Cape Verde 1-0. Ini antara, kalau anda dengar semalam pengacara kita Jit Zulkifli, dia kata Cape Verde ni antara pasukan dark horse lah yang mungkin akan boleh bagi kejutan dalam Piala Dunia kali ini. Jadi sama-sama kita nantikan, sebab Nasional FM pun stesen utama bahasa Melayu untuk perkembangan Piala Dunia. Okay, sambil itu nak kongsi juga kepada anda, ini antara perkembangan semasa. Okay, yang mana yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini, dan penurunan harga itu akan dilaksanakan lah menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara. Ada mekanismenya. Ini berasaskan MyCard lah, selaras dengan pendekatan macam kita tahu kalau anda nak isi minyak boleh gunakan Budi Madani. Okay, itu antara perkembangan semasa. Kejap lagi kita ada info sihat menanti anda. Lelaki di telefon, Nasional FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Mini Piala Dunia.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama kami pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 6.44 minit pagi.
1: Selamat pagi.
0: Jadi selamat pagi sekali lagi untuk anda yang terus saja menonton kami live di Facebook Nasional FM.
1: Okey, sekarang sedang berlangsung perlawanan untuk World Cup ni. Cape Verde dan juga, apa tadi? Saya pun lupa dah. Cape Verde menentang Uruguay. Tadi saya kongsi awal minit pertama 1-0. Tapi sekarang ni dah seri dah, Sonic, satu sama.
0: Okey, baik. Jadi itu perkembangan terkini. Jadi sambil itu juga ya, kita nak kongsikan untuk tip juga ya. Untuk sehat, apabila kita nak tonton bola ni pun kita kena sehat juga .
1: Okey. Tengok bola pun ada tipnya.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi yang pertama, jangan jadi referee dari sofa. Nak kritik keputusan pengadil sampai keluarkan perkataan-perkataan yang tak best lah.
0: Ya, betul lah . Yang kedua, hormati penyokong pasukan lawan. Okay. Jadi bergaduh sebab bola memang tak berbaloi. Jadi kita pastikan kita sentiasa positif tau. Kita menerima kekalahan pasukan kita.
1: Okey. Dan jangan sebarkan berita palsu. Sebelum kongsi berita tu, konon-kononnya pemain ni pernah ada kontroversi itulah, inilah, lepas tu FIFA batalkan keputusan kerana itulah, inilah.
0: Ya, betul.
1: Semak dulu, okey.
0: Jadi kita mental health kita kena betul-betul stabil lah apabila menonton bola ni
1: Betul.
0: Seterusnya, elakkan perjudian haram. Jadi sokong pasukan kegemaran, tak semestinya kena bertaruh duit tau. Jadi bola sepatutnya hiburan, bukan jalan cepat nak kaya.
1: Okey, lagi-lagi kita yang beragama Islam ni lah.
0: Betul. Haram tau.
1: Okey, haram. Kalau Sonic dah marah nanti.
0: Ya.
1: Okey, tip seterusnya, nak tengok bola kena akui bila pasukan kita kalah.
0: Ya. Reda lah.
1: Ya, ataupun pasukan kita ada buat salah, kena kad kuning, kena kad merah, kena reda.
0: Ya, betul. Kemudian jangan rosakkan hati awam dia contohnya kalau kita tengok bola di kedai mamak kan.
1: Okay.
0: Jangan tinggalkan sampah merata-rata apabila dah kalah ni. Kita tinggal je.
1: Itulah.
0: Kadang-kadang kita hempas pinggan mangkuk tau.
1: Janganlah.
0: Ada dia.
1: Awak ingat kedai tu kita
0: boleh. Ya, jangan tau.
1: Jangan sabar.
0: Sabar semua
1: Emosi memang emosi, tapi kita sabar
0: Kawal
1: emosi walaupun kalah lah berapa kosong sekalipun. TV tu tak salah, remote control tak salah. Jangan pula belasah kawan-kawan kita.
0: Jangan.
1: Kawan kita pun tak salah.
0: Ya. Dan yang paling penting tau, menang dengan rendah diri, kalah dengan bermaruah. Ini antara nilai integriti paling susah. Menang jangan terlalu mengejek tau. Kalah jangan mencari seribu alasan. Dah menang kita ejek kawan kita masuk pejabat.
1: Janganlah.
0: Kalah apa nama Saudi Arabia dan ni. Bayangkan tak nak.
1: Kalau tengok dalam poster dia tulis kat situ dialog dia, good game bro.
0: Yes. Itulah.
1: Okey, jadi itu antara tip untuk kita nak tonton bola sekarang ni musim World Cup.
0: Ya, betul. Kena sehat, pemikiran kena sehat, kita sendiri kena sehat lah
1: Yalah, nama pun sukan untuk semua.
0: Ya.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Masya-Allah.
1: Jadi tak nak gaduh-gaduh, okey.
0: Jangan gaduh, sebab itu saya nak payung awak semua tau.
1: Okey, payung lagu apa tu?
0: Umbrella.
1: Faham. Okey, stand by untuk tengah penyampaian
0: Okey, baik. Kejap je lagi nanti
1: Jom.
0: Jadi inilah dia Nasional.
1: Lagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi okay, macam biasalah ya, kita nak ajak anda untuk terus saja ke Facebook Nasional FM.
1: Okey.
0: Ha, jadi kita nak teka siapa yang baca berita kita pada hari ini eh.
1: Ramai dah masuk. Sampai bila-bila masa kita akan siarkan isyaratnya, boleh pilih siapa penyampai yang agak-agak akan muncul 7 pagi eh.
0: Ya betul. Okey baik. Jadi boleh terus saja masuk. Siapa-siapa yang tak pernah masuk, kita pun nak sebut nama awak tau.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi sia-sia awak dengar kami tapi kami tak sebut nama. Gitu ya. Yeah.
1: Okay. Standby semua eh. Kita
0: bersiap sedia tau.
1: Standby.
0: Allahu Akbar.
1: 5
0: 4
1: 3
0: 2
2: 1. Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey baiklah. Jadi okay, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Masya Allah, memang ramai yang terus saja menyokong teka pembaca berita radio kita ni eh.
1: Okey, ini kira rezeki betul-betul lah eh. Rezeki dan juga tuah. Mushi Ali.
0: Ya. Yeah.
1: Dia nak log Nurul Zahira Razi. Tahniah jadi pendengar yang pertama.
0: Okey baik. Kita ada Marina Wati, Aminur Azam, Najwin Ma'ir, Khairul Azwan Arba, Anita Samin, Fazilah Nurafiqah, Mokjo Julagani. Nak log Siti Nordiati Zaidi.
1: Okey. Nordin Mat Isa, Fazilah Nurafiqah, Rosman Cik So, Izamil Nasir.
0: Okey. Nur Zainih Apong, Fazilah Nurafiqah, Sufina Fizah, Aminur Azam, Kak Mufendi, Izamil Nasir.
1: Nur Adila, Nurul Zahira Razi, Nur Haini, Nurul Zahira Razi, Zaifiri, Aminur Azam.
0: Okey baik, kita ada Nur Yaya, Khairul Azwan Arba, Lia Zaliha Azwan, dia belum lagi teka, Rahmat Muhammad Rauf. Dia nak teka Izamil Nasir.
1: Okey, Zeti Zita, Nurul Zahira Razi, lepas tu Hairuni nak log Siti Nordiati Zaidi lah.
0: Okey baik, kita ada Nur Syahida Ros nak log Siti Nordiati Zaidi, Syaril Arifin, Siti Nordiati Zaidi, Brown Roy, Hamami Yusof,
1: Ros Farizam, Nur Zahira Razi, kasih lock Muhammad Izzat Ishak, saya pilih Aminur Azam.
0: Okey baik, kita ada Zakaria Sulaiman, Khairul Azwan Arba, Edi Muharram, Khairul Azwan Arba, Zafirah Zamri nak lock Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Nur Azila, Siti Nordiati Zaidi, Siti Salwa, go Zahira go.
0: Kita ada Dayang Hawa, Awang Ahmad, Nurul Zahira Razi, Wan Muazzadin, Khairul Azwan Arba, Marsa Saleh, Khairul Azwan Arba,
1: okay, Ibrahim Budahim, Nurul Zahira Razi, Aziz Muhammad Tahir, Siti Nordiati Zaidi, Nur Zaiti Akmar, Fazilah Nurafiqah.
0: Okey baik, kita ada Amir Naif nak pilih Siti Nordiati Zaidi, Fiz Mofiz, Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Mokju, Siti Nordiati Zaidi, lepas itu Rahim, Fazilah Nurafiqah, Dayang Hawa, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Muhammad Fadil, Aminur Azam, Ibrahim Budahim, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, awak?
0: Saya, awak.
1: Oh, awak nak pilih Nurul,
0: Nurul Zahira Razi.
1: Awak suruh saya lah.
0: Yelah, saya Nurul Zahira Razi.
1: Okeylah, saya Oyen lah. Siti Nordiati Zaidi eh.
0: Nurafiqah dia baru lepas tengok konsert Korea malam tadi.
1: Oh, ya?
0: Yeah?
1: Wow, tahu awak eh.
0: Saya, dia kan follow kita.
1: Faham. Okey.
0: Okey, baik. Saya Nurul Zahira Razi.
1: Saya Siti Nordiati Zaidi.
0: Allah, kalau awak tak baca lagi minggu ni, minggu lepas awak langsung tak baca pagi tau, Zahira. Kenapa? Ada masalah apa awak ni? Yalah.
1: Gitu.
0: Kita tunggu jawapannya 7 pagi tau.
1: Okey, jom kita lock dulu.
0: Okey, kita nak lock.
1: Okey, dalam kiraan
0: 1, 2, 3 lock. Okey, baik.
1: Jawapannya
0: 7 pagi tau.
1: Cantik.
0: Nurul Zahira Razi. Dia buat Insta story sekarang ni.
1: Ya ke?
0: Ya. Yeah.
1: Saya macam rasa apa di hati ni.
0: Tengoklah macam mana nantilah eh. Walaupun Dayang sayang kamu tau.
1: Baik, inilah dia.
0: Nasi

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hari itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, menerusi semangat

0: hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termaterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
1: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada pelabuhan persekutuan kepada pelabuhan negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hashsafi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan sendikara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kakitangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Okey baiklah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah luar biasa Khairul Azwan Arba yang baca ya untuk pagi ni. Ada yang menang ada yang tidak tau.
2: Macam biasa. Okey, jadi kita nak bagi hadiah untuk pemenang kita minuman berkhasiat Pearl 5 dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Standby, semua kita nak umumkan pemenangnya.
1: Ya betul. Jadi siapa-siapa yang tak menang jangan risau, esok ada lagi Lusa. Sampailah.
2: Selagi stok masih ada.
1: Selagi kita pension lah. Selagi penaja tu nak taja kita.
2: InsyaAllah.
1: Jadi insyaAllah kita akan bagikan hadiah untuk semuanya.
2: Okey.
1: Okey baik.
2: Pemenangnya.
1: Allahu Akbar.
2: Dia ni kalau masuk dia suka spam.
1: Ya. Sebab dia ni antara pendengar kita yang akan melalui paling banyak lampu isyarat.
2: Oh, ya ke?
1: Ya. Yeah.
2: Maknanya setiap satu lampu isyarat, satu jawapan dia akan
1: bagi. Ya, betul. Okay. Dia melalui lebih daripada 50 lampu isyarat.
2: Dalam 30 hari dia spam, mungkin ada satu hari yang terkena. Dah hari ni lah harinya.
1: Allah Akbar. Ini memang rezekinya tau.
2: Okey, pemenang yang bertuah hari ini ialah Nadrin Maher.
1: Okey, Nadrin Maher. Hari ni hari awal tau.
2: Ya.
1: Masya Allah kita tengok usahanya hari-hari tau. Akhirnya. Hari inilah membawa kejayaan untuk beliau.
2: Okey, jadi Nadrin Ma'ir Tania boleh WhatsAppkan maklumat anda di talian WhatsApp kami 013-822-6962.
1: Baik sekali lah lagi.
2: Okey, 013
1: baik
2: 822-6962 lah dua. Hei ya.
1: Okey, baik. Jadi tahniah diucapkan tau. Okey, okay. Baik. Perkembangan bola sekarang ni dia.
2: Okey. Sekarang ini baru je. Baru masuk separuh masa yang kedua.
1: Baik.
2: Uruguay menentang Cape Verde. Uruguay sedang mendahului 2-1.
1: 2-1 ya.
2: Yes.
1: Kita doakan agar Cape Verde ni dapat memintas tau.
2: Okey.
1: Sebab ibunya dah pun sampai.
2: Betul. Sebab kita pernah kongsikan kehebatan goalkeeper dia kan.
1: Betul-betul lah.
2: Rosinia.
1: Sebenarnya saya dah jadi peminat untuk pasukan itu tau. Apabila dia menyentuh tentang keluarga, saya lebih memikirkan tentang
2: jersey,
1: kekeluargaan, jersey,
2: Tona kulit
1: sesuai. Sebab itu saya pakai hari ini.
2: Tapi
1: itulah. Lupa nak iron. Jadi saya pula sakit perut. Jadi memang kelam kabur, awak faham kan? Bila kita kodi pagi, awak faham kan dia nawai kan?
2: Tapi tak apa. Masa kedua baru je bermula.
1: Baik.
2: Banyak lagi peluang untuk Cape Verde kalau nak cuba mengejar Uruguay.
1: Boleh.
2: InsyaAllah. Jadi tengoklah ya.
1: Boleh.
2: Jangan lupa untuk buat turun aplikasi RTM Click.
1: Betul.
2: Untuk tonton secara percuma
1: Okey, baik. Jadi sambil itu kita nak kongsikan juga antara info menarik di awal pagi ni dia
2: Okey, kita tahu Hawana baru je selesai. Kita ucapkan tahniah juga untuk Tok Mi.
1: Betul.
2: Okey, Datuk Suami Salimah yang pernah juga bersama dengan RTM selaku Ketua Pengarah Penyiaran. Tabung Hawana Tabung Kasih Hawana terima tambahan peruntukan RM1 juta bagi perkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan.
1: Saya pun terlibat juga untuk Hawana. Saya pun bawa balik pada Pulau Pinang tau dia
2: Okay.
1: Asal tu awak tengok skin saya, awak faham kan?
2: Kenapa gelap?
1: Tak gelap lah.
2: Bata,
1: dia
2: tan.
1: Yalah, dia macam skin tone. Okey, baik.
2: Burn.
1: Jadi menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, peruntukan itu diberikan sebagai penghargaan tau terhadap jasa dan sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Beliau juga memaklumkan inisiatif tersebut diharap dapat memperluas manfaat tabung kasih Hawana kepada lebih ramai pengamal media yang berdepan kesukaran.
2: Okey, dan tadi kita sentuh dan ucapkan tahniah kepada Datuk Suami Sulaiman Tok Mi.
1: Betul.
2: Yang menerima penghormatan tertinggi.
1: Masya-Allah.
2: Okey, menerusi anugerah Hari Wartawan Nasional Hawana lah baru-baru ini kerana dah pun melepasi 3 dekad mewarnai dunia penyiaran sekaligus mengiktiraf sumbangan besar Tok Mi sendiri.
1: Betul.
2: Dalam membentuk lanskap media dan juga penyiar di Malaysia.
1: Ya Allah, tahniah kepada Tok Mi. Apabila saya tengok dekat Instagramnya, dia kata nasib baik tak dibagikan ucapan. Kalau tak, dia kata dia akan menangis.
2: Oh.
1: Tapi dia kata dia seordir, seorang diri, menangis dekat bilik tau, dia kata. Allah Akbar. Comel tak umi kita kan.
2: Bersama bayangmu
1: kasih. Yeah. Okay, baik. Jadi tahniah diucapkan.
2: Tahniah juga untuk semua pemenang lah.
1: Ya, yeah, betul. Dan juga selepas ini dia, saya dah letakkan videonya. Anda boleh terus saja tengok. Ini sesuatu yang sangat luar biasa tau.
2: Okay.
1: Allahu Akbar. Biasanya awak tengok bola awak macam mana dia? Awak duduk ke macam mana? Mestilah kita duduk kan?
2: Duduk kalau macam nak tegol ke kita, macam terberdiri-berdiri sikit.
1: Yang ini tidak tau dia.
2: Kenapa?
1: Kita tengok nanti. Dia tak duduk.
2: Okay.
1: Sebaliknya.
2: Dia buat apalah? Baring.
1: Kita tengok.
2: Rare lah.
1: Rare.
2: Ya.
1: Sepanjang perlawanan, itulah tempatnya. Saya dah sediakan videonya. Anda boleh terus saja tengok. Saya suka the color of the the fashion ya. Betul. Sangat memberikan inspirasi untuk saya.
2: Sama pula baju dengan saya.
1: Warna.
2: Yalah.
1: Okey, baik. Okay. Kejap je lagi nanti, tahukah anda?
2: Baik.
1: Akan terus saja menyusul. Jadi apapun, jom kita menarilah bersama kami pagi ni lah.
2: Jom kita.

0: Yes.
1: Hah? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my. Sebelum terlambat.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
4: Okey, baiklah. Okay. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Jadi, macam biasalah. Ya, kita nak ajak anda untuk terus saja menonton live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya kata tadi dia, kalau kita tonton TV bola kan dekat stadium, kita akan duduk tau.
5: Okey, betul lah.
4: Memang duduk lah. Itu normal. Kalau tak duduk, orang akan marah kita.
5: Betul. Melainkan ultras lah.
4: Ya, betul.
5: Kadang-kadang dia orang berdiri kan.
4: Okey, baik.
5: Apa yang berlaku ni?
4: Ini yang berlakunya seorang lelaki yang menjadi patut. Tong selama 90 minit demi negara.
5: Lelaki?
4: Ya, seorang lelaki tau.
5: Okay.
4: Dia menjadi patung dalam stadium kisah penyokong Kongo yang telah pun menarik perhatian dunia ni.
5: Wow. Maknanya bila sebut lelaki, dia betul-betul manusia.
4: Ya, betul.
5: Tapi dia sanggup berdiri jadi patung 90 minit, tak duduk langsung.
4: Tak duduk langsung ketika perlawanan itu berlangsung.
5: Sanggup eh?
4: Ya, betul. Jadi dalam bola sepak ni, penyokong biasanya dia akan menjerit, betul, menyanyi, melompat dan meraihkan setiap gol. Tetapi seorang penyokong dari Kongo ni memilih cara yang sangat berbeza. Dia berdiri dan terus berdiri tanpa bergerak selama 90 minit.
5: Wow, okey. Kalau anda tak percaya kesanggupan lelaki ni eh, anda boleh tengok di Facebook live sekarang.
4: Allah,
5: dia
4: Akbar.
5: Bukan berdiri tegak.
4: Betul.
5: Dia bukan berdiri sambil pegang minuman, tidak. Tapi dia berdiri dalam keadaan yang tidak bergerak langsung. Satu tangan kiri dia dekat sebelah sisi dia dan tangan kanan dia seolah-olah sedang melambai ke atas. Ya Allah.
4: Allahu Akbar. Boleh terus saja tengok tau.
5: Tak bergerak 90 minit. Bayangkan kalau kita tangan kanan dah ke atas.
4: Ya. Yeah.
5: Lenguh tau.
4: Lenguh betul. Ini demi negaranya. Baik, namanya dia iaitu Michel Nkuka Mbolandinga. Tetapi ramai peminat bola sepak mengenalinya dengan nama gelaran Lumumba Via yang membawa maksud Lumumba masih hidup.
5: Okey. Lelaki ni yang sanggup berdiri jadi patung tak bergerak langsung selama 90 minit, dia bukan pemain bola pun.
4: Bukan.
5: Dia bukan jurulatih pun.
4: Bukan.
5: Okey, tetapi dia adalah penyokong yang sangat setia. Satu ketika, kamera dunia banyak tertumpu kepada dia sendiri. Okey, berbanding aksi di padang. Okey, dan segalanya bermula apabila kejohanan 2025 Africa Cup of Nation berlangsung. Tahun lepas lah maknanya.
4: Ya, betul. Jadi ketika ribuan penyokong lain menyanyi dan menari di stadium, Michel ni berdiri di atas platform kecil dengan tangan kanan terangkat dan wajah memandang ke hadapan.
5: Wow.
4: Tidak bergerak. Bukan beberapa minit, tetapi sepanjang perlawanan.
5: Okey.
4: Allahu
5: Akbar. Lepas tu kan, satu lagi yang menarik perhatian saya, macam awak cakap tentang baju dia, fashion dia. Okey, kita tengok bola, kita nak pakai baju yang paling nipis lah. Sebab dengan panasnya, nak melompat, nak menjerit kan, jersey. Tapi Michelle ni tadi, dia pakai blazer tau.
4: Betul.
5: Satu suit. Baju pula kontra-kontra.
4: Allah.
5: Tengok, blazer kuning.
4: Color striking.
5: Seluar merah. Tali leher biru. Ada pula yang blazer biru, seluar kuning.
4: Tahu tak, dia menangis tau. Ada satu ketika tu, dia akan terus saja mengalirkan air matanya.
5: Allahuakbar.
4: Dan untuk makluman semuanya, Michelle ni melakukan semua itu sebagai penghormatan kepada Patrice Lumumba, yakni tokoh kemerdekaan Kongo yang dianggap simbol perjuangan negara tersebut. Jadi posisi tangan yang diangkat itu meniru patung peringatan Lumumba di Kinshasa. Saya juga ada letakkan patungnya. Jadi itu yang sebenarnya yang ingin dibawakan semangatnya ketika berada di dalam stadium dia.
5: Okey, anda boleh tengok, boleh komen sebab kita nak ucapkan tahniah juga kepada Democratic Republic of Congo yang turut melepasi saringan untuk menyertai Piala Dunia 2026. Allah, kalau tengok Akbar, setakat ini kedudukannya berada di kedudukan kedua untuk kumpulan K dengan satu mata hasil seri ketika menentang Portugal.
4: Bayangkan anda
5: Portugal satu pasukan yang besar
4: Itu yang menyebabkan beliau ni dia menangis dan juga mengalirkan air mata. Menurut Michel sendiri, dia percaya tindakan berdiri tanpa bergerak memberi kekuatan emosi kepada pasukan. Baginya, jika Lumumba sanggup berkorban untuk negaranya, berdiri berjam-jam di stadium hanyalah pengorbanan kecil. Apa yang lebih menarik, ini bukan idea yang muncul secara tiba-tiba.
5: Wow, jadi boleh tengok kesanggupan, pengorbanan setiap orang, pengorbanan dia nak menunjukkan sokongannya terhadap negaranya menyertai Piala Dunia ni berbeza. Ada yang sanggup keluar duit RM10,000 nak beli tiket.
4: Betul.
5: Ada yang sanggup ikat perut nak kumpul duit, macam-macam nak kumpul semua merchandise. Tetapi lelaki ini berdiri tegak, tak bergerak langsung kecuali mata je lah berkelip-kelip.
4: Bayangkan
5: selama
4: anda
5: selama 90 minit.
4: Dan untuk makluman kita semuanya dia apabila Democratic Republic of Congo berjaya ke Piala Dunia 2026 buat kali pertama selepas lebih setengah abad, tahu tak, pemain-pemain sendiri dilaporkan mahu Michel ni turut bersama dengan mereka. Jadi apabila setiap kali mereka membuat tendangan ke apa, mereka akan tengok Michel ini.
5: Betul-betul.
4: Allahuakbar.
5: Saya perasan baju-baju yang cuba dipakai dan diketengahkan, konsep dia berwarna, mewarna apa ni, warna bendera mereka.
4: Betul.
5: Gabungan.
4: Allahuakbar.
5: Jadi boleh tengok wajah lelaki hebat ni yang menunjukkan rasa cinta dia terhadap negaranya
4: lah. Okey, baik. Jadi boleh terus saja komen. Kejap dia lagi nanti kami akan baca komen anda
5: Baik, terus ke Facebook Live, okey?
4: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni, Gone.
5: Go.
4: Allahuakbar. Inilah dia,
5: Nasional Pagi. Ya sama.

0: Bella, terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama sama dengan kami semestinya pada waktu ni. Tahukah anda kita bercakap tentang pengorbanan seseorang yang sangat luar biasa ni. Ya, untuk negara tercinta tau.
1: Okey. Kalau kita tengok 90 minit, kita cuba bayangkan kita berdiri sekarang ni 9 saat tak terasa.
0: Betul.
1: 9 minit mungkin dah mula rasa lenguh. 19 minit tak sanggup dah kita.
0: Ya, betul. Ini tapi dengan tangannya sekali. Bayangkan dia, Nawai.
1: 90 minit,
0: Allahu Akbar.
1: Zul Rahman River, dia kata, aduh, saya yang penat tengok Michelle ni. Apapun terus semangat demi negara.
0: Baik. Si Saluah kata, dia berdiri dah macam tugu dengan baju yang menceriakan bagi pemain bola. Lagi bersemangat tau. Betul.
1: Betul. Okey, Marissa Saleh, dia kata, memang terbaiklah lelaki ni. Nasional FM, lagi terbaik.
0: InsyaAllah. Hanizah Samin, dia kata, sanggup berdiri berjam-jam untuk menunjukkan beliau adalah antara penonton tegar dan juga memberikan semangat buat pemain-pemain yang berada di atas padang bola tau.
1: Betul. Lia Zaliha Azwan, dia kata, wow, boleh dapat anugerah penonton terbaik ni, patung hidup.
0: Okey, bayangkan setiap kali pemainnya membuat sepakan berjaya ataupun tidak, mereka akan tengok Michelle ni.
1: Betul-betul.
0: Itu ibarat macam simbol kekuatan untuk negaranya.
1: Okey, kalau anda sanggup ke tidak,
0: Allahu Akbar, bayangkan anda, inilah dia, cinta kepada negara tercinta.
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi kita akan terus ke laporan trafik kita ya pada hari ini. Kita bersama dengan Azharuddin, tahu dia. Dia baru je. Dia kata dia baru je 2 minggu.
1: Betul. Okay. Welcome to Nasional Pagi,
0: Ya, betul. Jadi kita akan dengarkan laporannya untuk trafik kita pada pagi ini.
1: Okey, silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Sonik dan dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional Pagi. Saya Azharuddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada pagi Isnin 22 Jun 2026. Cuaca dilaporkan baik di kebanyakan tempat, namun aliran trafik pada waktu puncak pagi ini mula menunjukkan kelewatan di beberapa lebuh raya utama dan di sekitar Lembah Kelang. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di lebuh raya utara selatan E1, tumpuan kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari Sungai Dua ke Perai. Sementara itu, Jambatan Pulau Pinang, E36, kelewatan dikesan bagi perjalanan dari bahagian seberang Perai menuju ke pulau. Bagi pengguna lebuh raya lingkaran luar Butterworth, E17, aliran trafik perlahan dilaporkan dari Terminal Feri menuju ke Perai Jaya. Seterusnya, bagi bahagian Lembah Kelang, kembali ke lebuh raya utara selatan E1, trafik perlahan dari Sungai Buaya ke Rawang serta dari Hospital Sungai Buloh menuju ke Sungai Buloh. Bagi laluan NKVE E1, kelewatan dikesan dari Setia Alam ke Shah Alam dan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di lebuh raya utara selatan E2, sebuah kenderaan terbakar di kilometer 274.5 menyebabkan lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang sekaligus mengakibatkan aliran sesak sepanjang 4 km dari Bandar ST ke Nilai. Laluan dari Putera Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar turut perlahan. Bagi pengguna kesas E5, kelewatan berlaku dari Plaza Tul Kemuning ke Highcom, Sivil ke Kewajipan serta dari Awan Kecil ke Awan Besar. Laluan di Elit E6, perlahan dari RNR Dengkil ke Putra Heights dan USJ ke Shah Alam. Manakala bagi lingkaran Putrajaya, trafik perlahan dari Setia Eco Klits ke Putrajaya. Di lebuh raya Grand Saga E7, aliran perlahan dari PGA ke Taman Connaught, seterusnya di Base Raya E9, kelewatan dikesan dari UPM ke Seri Kembangan, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai dan Salat Selatan ke Jalan Istana. Bagi lebuh raya NPE E10, tumpuan kenderaan menyebabkan aliran perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Plaza Tul Pantai Dalam Barat serta Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Di laluan LDP E11, aliran perlahan dikesan dari Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Motorola serta Pencala ke Damansara Utama. Laluan di Akleh E12 pula perlahan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tun Datuk Keramat. Bagi pengguna lebuh raya LKSA E13, aliran perlahan berlaku di kedua-dua hala antara persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara serta dari Plaza Tun Sri Muda ke Bulatan Jubli Perak. Kelewatan turut dilaporkan di lebuh raya E18 dari Plaza Tun Sungai Ramah Dalam ke Uniten, di lebuh raya Max E20 dari Sembangan Seri Kembangan ke Bukit Jalil, Lekas E21 dari Plaza Tul Kajang Selatan ke Persimpangan Kajang Selatan dan lebuh raya FKVE E26 dari IOI City Mall ke Uniten. Bagi lebuh raya Seprin E23, hubungan Damansara perlahan dari Plaza Tul Damansara ke Kayu Ara manakala hubungan pencala perlahan dari Mount Kiara ke Jalan Duta. Sementara itu, Lebuh Raya Duke E33 perlahan dari Sri Gombak ke Plaza Tur Sentul Pasar dan Lebuh Raya GCE E35 perlahan dari Plaza Tur Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Meninjau pula ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Utara Selatan E2 sekitar Johor, trafik dilaporkan perlahan dari Sedenak menuju ke Kulai. Bagi laluan sempadan negara pula, Tambak Johor E2 menyaksikan aliran kenderaan tinggi dan perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar ke CIQ Woodland. Situasi sama turut dikesan di link kedua E3 dengan kelewatan dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.1 menuju ke CIQ Tuas. Akhir sekali untuk bahagian pantai timur, melibatkan Lebuh Raya KL Kara dan LPT1. Bagi anda yang menuju ke pantai timur atau menghala ke pusat bandar, aliran trafik setakat pagi ini dilaporkan lancar dan berada dalam keadaan terkawal. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, dapatkan rehat secukupnya sebelum anda memulakan perjalanan jarak jauh dan pastikan kenderaan anda berada dalam kondisi yang terbaik bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Gunakan kawasan rehat dan rawat serta hentian sebelah yang disediakan dengan sebaiknya. Bagi penunggang motosikal pula, anda juga menggunakan tempat teduhan yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahu kemalangan di mana-mana Lebuh Raya bertol, anda boleh menghubungi talian bebas tol Lembaga Lebuh Raya Malaysia di talian 1800-887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi apps LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan yang disunting oleh Azharuddin. Kembali bersama Sonic dan Dia di National Pagi. Terima kasih.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Okey, baiklah. Jadi selamat Hari Bapa. Jadi kepada semua semalam kan sambutannya.
2: Yeah.
1: Jadi kita pun nak kongsikan juga tentang hebatnya seorang ayah ni.
2: Okey.
1: Seorang bapa ni sebenarnya.
2: Betul.
1: Allahuakbar.
2: Kalau ingat minggu lepas itulah kita ada kongsi tentang hebatnya seorang pemandu lori ni. Sebab berjaya menahan bas dan menyelamatkan ramailah pengguna jalan raya. Kita tanya, agak-agak siapalah pemandu lori ni kan?
1: Betul.
2: Yang menjadi hero. Akhirnya hari ini kita bawa sambungannya.
1: Jadi inilah dia wajahnya. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati pada pagi ini.
2: Baik.
1: Dia kata, saya bukan hero. Saya bukan siapa-siapa. Itu yang diungkapkan oleh seorang lelaki ini.
2: Betul.
1: Jadi saya percaya kita masih lagi ingat video bas hilang kawalan di Terowong Menora. Lelaki ini mungkin telah menyelamatkan banyak nyawa tau. Masih ingat video tular Isnin lalu memaparkan sebuah bas bergerak laju dalam keadaan dipercayai hilang kawalan di laluan Terowong Menora. Saya letakkan juga videonya di situ.
2: Okay.
1: Dan juga wajahnya dia.
2: Okey, bila kita tengok video ni, detik cemas itu berjaya diselamatkan oleh pemandu lori. Akhirnya kita dapat ketahuilah siapakah susuk di sebalik pemandu lori tersebut.
1: Allah
2: namanya Wong Tak Meng. Pemandu lori yang sanggup meletakkan dirinya dalam bahaya apabila menggunakan lorinya sebagai penghalang bagi bantu untuk perlahankan bas daripada terbabas.
1: Allahuakbar. Jadi tindakan itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi dalam situasi yang berlaku hanya dalam beberapa saat, beliau perlu membuat keputusan pantas sambil mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri. Sebarang kesilapan boleh menyebabkan lori dan bas terbabit terlibat dalam kemalangan yang lebih dahsyat tau.
2: Okey, akhirnya kita dah tahu inilah dia wajahnya. Jadi kami nak ajak anda semua untuk tengok. Minggu lepas kita tertanya-tanya,
1: betul,
2: siapalah yang bawa lori ni kan. Hari ni kami nak ajak anda untuk tengok sama-sama wajah the unsung hero kita. Inilah dia, Wong. Okey, keberanian dan juga kemahiran Wong mengawal keadaan sebelum tragedi lebih besar berlaku.
1: Jadi ramai netizen ni menyifatkan beliau sebagai wira jalan raya. Namun Wong ni memilih untuk merendah diri, katanya, saya bukan hero. Siapa-siapa pun akan buat hal sama untuk selamatkan bas itu. Ia adalah sebuah tanggungjawab.
2: Ya, betul.
1: Allahuakbar.
2: Tapi kalau contohlah, tak semua orang akan berani sebenarnya. Macam contoh, kita tak tahu sejauh mana kekuatan kenderaan kita nak menghalang bas tersebut.
1: Betul.
2: Mungkin kita yang akan terbalik, akan terbakar, akan terbabas kan. Tapi Wong ambil keputusan untuk nekat berhentikan bas. Bayangkan bas tu berapa kali ganda besar daripada lori dia.
1: Betul, bayangkan ya. Dan juga Wong ni, dia horn. Dia bunyikan horn tau. Untuk alihkan kesemua kenderaan di hadapan tu. Untuk apa, alert. Alert lah bahasa Melayu apa ya?
2: Untuk peker.
1: Dengan keadaan sekiling. So, itulah dia bunyikan horn banyak kali tau. Jadi ini rasa tanggungjawab yang dibawakan oleh Mr. Wong ini.
2: Betul.
1: Allahuakbar.
2: Dalam masa yang sama dengan lori dia bergerak, gesel, boleh menyebabkan terbalik. Dalam masa yang sama, kereta dekat depan tu dapat beralih dan mengelak disebabkan horn yang Wong ni bunyikan. Jadi tindakan Wong ni memang sangat hebat.
1: Betul.
2: Alhamdulillah sanggup menggadaikan nyawa untuk menyelamatkan puluhan nyawa yang lain.
1: Inilah hidup. Di negara kita ni sangat luar biasa semangatnya. Betul. Kan?
2: Terima kasih Wong.
1: Terima kasih. Allahuakbar.
2: Okay, anda boleh komen. Inilah dia wajah yang kita cari minggu lepas. Dah terjawab dah.
1: Dan insyaAllah kita akan terus saja bacakan komen anda.
2: Baik.
1: Jadi inilah dia lagunya Hero.
2: Baik.
1: Istimewa untuk semua yang terus saja bersama kami pada pagi ini.
2: Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.
3: Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Bella, terima kasih banyak-banyak kepada hero kita yang terus saja mendengar pada pagi ni. Apabila kita baca komen ni, Masya Allah. Agak sebab juga rasa kita ni. Betul. Allahu Akbar.
1: Okay, Saiful Hamizah, dia kata semoga diberi ganjaran lah kepada Mr. Wong yang menjadi penyelamat puluhan nyawa.
0: Tapi Mr. Wong ni dia kata dia tak nak. Sebab dia kata itu adalah tanggungjawabnya. Itulah hebatnya insan yang bernama Mr. Wong ni tau.
1: Dalam hidup ni kita ada pilihan.
0: Betul.
1: Kita nak dapatkan ganjaran ke kita
0: ataupun
1: nak
0: tidak.
1: Tolak.
0: Tapi itu pilihannya. Jadi Leona Avella Christie, insan hebat, berani, bergada nyawa untuk orang lain. Semoga berkat Tuhan sentiasa menyertaimu.
1: Amin.
0: Syukur semua penumpang bas selamat.
1: Betul. Okey, Muhammad Arif Suyuti, semangat. Semangat untuk para pejuang mencari nafkah.
0: Allah.
1: Anda semua memang hebat, bukan berkorban untuk keluarga sahaja, tapi juga berkorban untuk pengguna jalan raya.
0: Allah. Zubir Bujang, jadi terima kasih Mr. Wong atas membantu menyelamatkan banyak nyawa pengguna jalan raya. Inilah sifat rakyat Malaysia. Dan juga semoga dipermudahkanlah urusan Mr. Wong kita ni.
1: Okey, Turiah Jamal, terima kasih Encik Wong.
0: Insan
1: yang sangat hebat. Ali Albanjari pun sama juga. Dalam masa yang sama dia kata selamat hari bapa lah untuk Mr. Wong, diri sendiri dan juga semua.
0: Ya, betul. Muhammad Arif Suyuti, dia kata mendong pagi di Tawau tapi hujan sudah mata ini.
1: Allahuakbar.
0: Allah dia sebab dengan kisah yang kita kongsikan pada pagi ini.
1: Saya suka dengan komen Rahmah Abdul Hafid. Dia kata bila dah bergelar bapa ni, dia akan terbiasa dengan mentaliti pengorbanan. Atau kadang-kadang terlalu fokus pada orang lain sehingga terlupa batasan dan keperluan dan keselamatan diri sendiri.
0: Allahuakbar.
1: Itulah yang menyebabkan dia respon dengan apa yang dibuat untuk nak selamatkan orang lain.
0: Okey, Adila Ahmad, macam mana Mr. Wong boleh tahu bas itu tak ada brake? Dia tahu sebab terlampau pantas dan dia dah dapat rasa dah. Kita ni kalau kita pemandu, kita akan rasa lain macam tau.
1: Tak, kalau tengok dekat video ni, dashcam ni, nampak bas tu dia terlanggar belakang lori Mr. Wong.
0: Dia dah tahu dah dia ketika dah tahu. Itu.
1: Sebab itulah Mr. Wong ni terus ambil keputusan tu untuk nak jadi
0: benteng.
1: Benteng kepada ni lah. Bas tersebut
0: Allahuakbar. Jadi ya, kepada semua yang terus saja bersama kami, terima kasih. Aris Arzek, saya dah turun dari kereta. Dia kata sambung pula buka Facebook dengan Nasional FM. Terima kasih Aris.
1: Hati-hati
0: Jadi kepada semua kaum bapa yang mendengar pada hari ini, kita doakan dipermudahkan urusan.
1: InsyaAllah, amin.
0: Ayah ini yang terus saja mencari rezeki untuk keluarga.
1: Betul.
0: Semoga diberikan ya kesihatan yang terbaik lah.
1: InsyaAllah. Kepada yang masih lagi ada bapa, sayangilah bapa anda. Kepada yang sudah
0: awak
1: tiada
0: kan?
1: Kepada yang sudah tiada,
0: awak kan dia nama ya kan. Allahuakbar.
1: Jangan lupa doa anak yang soleh.
0: Allah
1: akan bantulah untuk bapa kita bergembira di sana.
0: Betul. Sabran Abdul Rubaha, tindakan yang luar biasa oleh Mr. Wong menaikkan imej positif para pemandu lori di negara ini. Unsung hero yang patut diberi penghargaan selamat hari bapa. Selamat Allah hari sebab bapa. Saya awak kan dia ya kan.
1: Yelah.
0: Allahu Akbar. Itulah apabila kita dah tiada ayah ni kan dia. Allah. Itulah.
1: Tak apalah. Kalau ayah awak ada, dia akan terus bangga.
0: Dahlah dia.
1: Dia akan muncul lah dekat sini.
0: Tengok, saya dah tak boleh nak cakap dah. Jadi itulah.
1: Yelah. Ringkas 8 pagi menyusul. Kami akan kembali ke jalan ketiga.
0: Baik. Jadi inilah dia Nasional. Baik.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.